Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan

0: kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau berdua adalah pakar konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memilih pekerjaan. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian, dan kami harapkan Anda bisa mengikutinya dengan seksama. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, memang orang sekolah dengan satu tujuan, kerja kalau sudah selesai sekolah gitu, Pak Paul, ya. Tetapi memang kadang-kadang apa yang dicita-citakan ketika masih remaja, pemuda, mahasiswa, itu realitanya berbeda dengan apa yang dihadapi. Karena tidak ada pilihan, ya dia selalu itu banyak yang mengatakan, pokoknya saya kerja dulu lah, apa saja tidak apa-apa. Nah itu sebenarnya bagaimana, Pak Paul, di dalam hal memilih pekerjaan itu? Kalau kita bisa milih, ya tentu kita pilih yang kita sukai, tapi kadang-kadang kan juga sulit itu. Kita cuma diperhadapkan pada sesuatu yang mau tidak mau harus kita ambil misalnya.
1: Tidak bisa tidak, Pak Gunawan, saya jadi sekarang ini membandingkan masyarakat kita pada umumnya dengan masyarakat di Amerika Serikat. Masyarakat di Amerika Serikat itu lebih berorientasi pada pekerjaan. Masyarakat kita di sini lebih berorientasi pada sekolah. Dengan kata lain begini, anak-anak di sana setelah lulus SMA tidak terlalu didesak untuk masuk perguruan tinggi. Mereka lebih didesak untuk melakukan sesuatu atau bekerja. Nah, jadi mereka itu kebanyakan begini, sudah tahu mau jadi apa, barulah memikirkan sekolah apa, agar sekolah itu mendukung atau mempersiapkan mereka mencapai tujuannya. Saya lihat anak-anak di sini kebalikan. Pokoknya lulus SMA, sekolah dah, pilih jurusan apa, nanti jadi apa gak tahu. Dan ditanya mau jadi apapun gak tahu. Nah ini memang suatu penekanan yang keliru menurut saya. Yang lebih tepat adalah kita harusnya berorientasi pada karirnya, pekerjaannya, mau jadi apanya. Nah, sekolahlah sesuai dengan mau jadi apanya nanti. Jangan sampai terbalik, pokoknya asal sekolah. Sebabnya kenapa? Orang tua mengharapkan kita mempunyai gelar. Nanti jadi apa? Ya gak tahu, lihat nanti pekerjaannya apa. Begitu. Jadi hal-hal ini saya kira memang kita perlu luruskan, ya. Ini adalah cara berpikir yang tidak tepat.
0: Tapi memang mungkin ini, mencari sekolah itu masih jauh lebih mudah daripada mencari tempat kerja di sini, di tempat negara kita ini, Pak Paul. Jadi sekolah gitu misalnya, masih ada yang negeri, kalau tidak diterima di negeri pun masih bisa lari ke swasta. Nah, sedang di tempat kerja itu sudah hampir penuh itu tempat-tempat kerjanya, dan orang jarang membuka lapangan kerja baru. Nah, di samping itu, remaja-remaja kita pun kurang dipersiapkan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga ya memang kecenderungannya ke situ tadi, Pak Paul. Sekolah dulu lah, nanti kerja terserah apa aja.
1: Memang itu juga merupakan masalah, Pak Gunawan, yaitu lapangan pekerjaannya kurang diciptakan lagi. Tapi saya rasa juga memang di sini gelar begitu pentingnya. Jadi kalau sudah lulus SMA, yang terpikir langsung adalah bagaimana mendapatkan gelar lanjutan. Yeah. Nantinya jadi apa, ya nggak tahu. Yeah. Jadi sekali lagi saya mau menempatkan masalah ini dalam perspektif yang lebih tepat, yaitu seorang anak remaja sebisanya harus lebih tahu nanti mau jadi apa, mau mengerjakan profesi apa. Maka pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat atau panggilan mau menjadi apa nantinya. Begitu.
2: Kalau saya amati, rasanya latar belakang kehidupan ekonomi cukup mempengaruhi juga dalam hal ini ya Pak Paul. Kalau saya lihat orang-orang yang biasanya keluarganya lebih sulit, dalam arti belum tentu bisa membiayai sekolah, justru hal ini lebih menjadi motivasi buat anak-anak, anak-anak remaja ini, kalau mereka mencari sekolah pun memang mereka langsung fokuskan misalnya gimana supaya cepat selesai, lalu cepat dapat pekerjaan. Jadi mereka mungkin lebih berorientasi kepada pekerjaan itu dibandingkan dengan yang orang tuanya dari tingkat ekonomi yang lebih mampu, yang ya itu ya pokoknya lulus SMA buru-buru pikir pekerjaan, yang penting sekolah dulu ya, selama masih ada yang mampu biayai ya carilah sekolah pekerjaan yang nomor sekian gitu ya.
1: Betul. Sayang sebetulnya, sebab kalau kita tidak tahu apa yang kita ingin kerjakan nanti, kita cenderung akan memilih jurusan yang sembarangan. Dan ini yang lebih drastik, yang lebih parah adalah motivasi bersekolah menjadi sangat lemah. Ini yang saya lihat sekali lagi dengan di Amerika, yaitu anak-anak sekolah di sana jarang mencontek. Yang menyontek di sana adalah mahasiswa asing yang membawa kebiasaan buruk dari negara masing-masing masuk ke sana. Tapi orang Amerika sendiri jarang mencontek. Karena apa? Sebab mereka memang tidak harus bersekolah. Karena mendapatkan pekerjaan sebagai tuang sampah pun memberikan gaji yang cukup buat mereka. Sebagai supir truk pun mempunyai gaji yang cukup buat mereka. Jadi tidak harus bersekolah. Begitu. Kalau mau sekolah berarti memang sungguh-sungguh mau sekolah karena mau mendapatkan bekal ilmunya itu. Nah, saya kira nggak semuanya seperti itu di masyarakat kita. Contoh misalkan yang untuk memperjelas yang saya katakan, biasanya orang mau menjadi dokter dulu baru masuk sekolah kedokteran umumnya. Itu cukup spesifik. Orang mau menjadi dokter, dia tahu dia harus masuk sekolah kedokteran. Tapi nggak semua bidang seperti itu. Contoh lain yang saya tahu juga sangat spesifik adalah sekolah teologi. Seseorang mendapatkan panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, dia masuk ke sekolah tinggi teologi, mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Namun sekali lagi, cukup banyak bidang-bidang yang lain yang tidak seperti itu.
3: Iya, itu peran apa? Tempat kerja, cara majikan dalam hal ini menilai pegawainya juga sangat berpengaruh kepada mereka yang sekolah dulu itu tadi, Pak Paul. Karena banyak di tempat kerja, gelar itu dihargai dan bukan pekerjaannya. Gitu. Jadi ada dua orang yang baru masuk, yang satunya sarjana, yang satunya lulusan SMA. Katakan yang SMA ini lebih mampu kerjanya pun, gajinya akan lebih rendah daripada yang sarjana tadi.
1: Itu memang masalah, Pak Gunawan. Sebab sekali lagi masyarakat kita terlalu berorientasi pada gelar.
3: Sekolah itu, ya.
1: Jadi saya berikan satu contoh ini. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ada seseorang yang hampir meninggal dunia karena penyakit terminal di Amerika. Kemudian dia banyak menonton film-film lucu. Sering ketawa. Lama-lama penyakit terminalnya itu sembuh. Dan dia banyak melakukan penelitian tentang kaitan hati yang gembira, tertawa, dengan kesembuhan. Dia akhirnya direkrut sebagai salah satu dosen di sekolah kedokteran di UCLA, University of California at Los Angeles, sekolah yang sangat bergengsi di Amerika. Tidak punya gelar dokter medis sama sekali sebetulnya. Ini contoh memang ya suatu perkecualian juga, sebab pada umumnya dosen di sekolah kedokteran ya memang dokter. Tapi intinya adalah masyarakat di sana menghargai kemampuan. Gelar itu memang dinomorduakan, kemampuannya dulu. Sayang sekali kita memang enggak begitu.
3: Iya, belum lagi pengaruh orang tua, Pak. Orang tua akan bangga kalau anaknya bergelar daripada enggak bergelar walaupun sudah bekerja.
1: Betul.
2: Dan akhirnya juga kadang-kadang ada unsur keterpaksaan ya, karena misalnya saya sudah kuliah ini ya mau enggak mau saya harus bekerja ini. Mm-hmm. Padahal sebenarnya ya ya kalau kita mau kaitkan dengan minat, kepribadian yang gak cocok, tetapi karena sudah terlanjur akhirnya menjalani ya dengan saya yakin tidak akan efektif juga ya.
1: Betul, kalau memang bukan itu bidang kita, ya kita paksakan, kita akan kesulitan nantinya. Tapi apa yang Ibu Esther tadi barusan munculkan membawa kita kepada prinsip pertama dalam memilih pekerjaan, Bu Esther, yaitu sedapat mungkin pilihlah pekerjaan pertama kita yang paling mendekati jurusan studi. Asal jurusan itu memang tepat dengan kemampuan kita ya, Bu Esther ya. Kalau memang tidak tepat ya kita akan frustrasi di tengah jalan. Tapi memang kalau sesuai dengan minat kita dan kemampuan kita, setelah lulus, jangan menyeberang terlalu jauh. Carilah pekerjaan yang mendekati bidang studi kita. Alasannya apa? Alasannya adalah kita telah lebih siap pakai. Kita sedikit-dikitnya sudah 4 tahun lebih dipersiapkan untuk bisa menguasai bidang itu. Dan saya mau mengingatkan bahwa karir itu suatu jenjang, suatu anak tangga. Kita hanya bisa naik ke anak tangga ke-10 kalau kita sudah menaiki yang ke-1, ke-2, sampai ke-9. Nah, sekolah adalah anak tangga pertama sebetulnya. Jadi kita itu sudah melewati anak tangga pertama, sekarang kita masuk ke anak tangga kedua, yaitu anak tangga yang masih berkaitan dengan anak tangga yang sebelumnya. Jangan sampai kita mencari tangga yang lain. Kita sudah bangun tangga kita, ya teruskan begitu. Jadi nasihat saya adalah kepada yang mau mencari pekerjaan pertama, carilah pekerjaan yang mendekati jurusan studi kita. Jangan langsung ambil atau langsung saja terima. Kalau bisa ya, carilah yang mendekati jurusan kita itu.
2: Tapi banyak orang mengatakan bahwa pendidikan S1 itu sendiri sebenarnya kan lebih kepada pembentukan pola pikir daripada memang sungguh-sungguh sudah siap pakai pada bidang itu, Pak Paul.
1: Sudah tentu keahlian itu akan perlu waktu, ya, perlu pengalaman dan sebagainya. Namun tetap kita harus akui bahwa jenjang pertama selama 4 tahun itu sudah merupakan bekal. Itu suatu fondasi yang memang belum dapat kita dipanggil pakar dalam bidang itu, namun sudah merupakan anak-anak tangga awal-awal yang kita bisa lanjutkan dari situ. Jadi poin saya adalah kita sudah investasi, kita sudah menanam selama 4 tahun ini. Ya sebaiknya kita teruskan tanaman itu, jangan kita lompat ke tangga yang baru. Kecuali ya memang kita sadari kita telah memilih jurusan yang sangat keliru pada awalnya. Ya silakan kita konsekuen memulai yang baru. Gitu.
3: Ya, nah, prinsip yang lain apa, Pak?
1: Yang kedua adalah jangan terlalu memilih-milih pekerjaan pertama. Memang seolah-olah ini berkontradiksi dengan yang baru saja kita bicarakan ya. Begini, selama pekerjaan itu mendekati jurusan kita, meski gajinya tidak besar, atau misalkan pekerjaan itu kok letaknya agak jauh dari rumah atau harus ke kota lain, saya anjurkan sebisanya terima. Jangan terlalu memilih pekerjaan pertama. Ya, ingat prinsip bahwa kita ini sedang membangun karir, dan karir dibangun di atas pengalaman kerja. Karir tidak dibangun di atas gelar. Karir tidak dibangun di atas sepucuk kertas tanda kelulusan. Karir juga tidak dibangun di atas pengetahuan teoritis, tidak sama sekali. Karir dibangun di atas pengalaman kerja. Jadi untuk pengalaman pekerjaan pertama, saran saya jangan terlalu memilih. Gajinya harus begini dan sebagainya, harus lekat dengan rumah. Jangan pusingkan hal itu, berkorbanlah. Berkorbanlah, terimalah. Meskipun lebih susah, harus berkorban lebih besar, terima. Karena tahun-tahun pertama itu penting sekali. Biasanya di perusahaan atau majikan yang lain akan mau melihat pengalaman kerja kita. Mampu tidak kita membuktikan diri dalam pengalaman itu. Orang akan melihat itu. Kalau itu melihat resume atau CV. Kalau orang ini setahun pindah. Kesimpulannya adalah orang ini memang tidak mantap. Dia bisa bertahan misalkan dalam pekerjaan pertama 5 tahun. Ini membuktikan kepada perusahaan yang berikutnya bahwa kandidat ini memang mampu bertahan dalam pekerjaan, mampu bertanggung jawab, mampu bertahan. Jadi sekali lagi, semua orang harus membuktikan diri dalam pengalaman pekerjaan pertama itu.
2: Justru kayaknya ini yang kadang-kadang dilupakan ya, karena dalam hal ini kebanyakan sarjana-sarjana baru ini kan ada seperti satu idealisme tersendiri bahwa saya sudah sekolah susah-susah, saya minimal harus punya gaji sekian, jenis pekerjaan yang seperti ini, dan lingkungan pun rasanya mempengaruhi ya. Misalnya ada teman yang ini, ya teman yang sama-sama berjuang, kok dia bisa dapat segitu, saya nggak bisa. Jadi akhirnya kan mau membuat mereka jadi pilih-pilih pekerjaan itu juga ya.
1: Iya, itu sering terjadi. Dan memang saya harus akui Bu Esther, ada kalanya perusahaan itu memanfaatkan para pelamar pertama ini nih, para pemula ini, karena ya mereka tahu para pemula ini akan terpaksa menerima pekerjaan-pekerjaan itu bahkan dengan gaji yang rendah. Tapi ya memang inilah dunia di mana kita hidup. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Jadi mereka akan mencoba memanfaatkan apa yang bisa mereka manfaatkan. Tapi ya sekali lagi kita memerlukan pengalaman kerja pertama itu.
3: Ya saya melihat di situ Pak Pol ya, khususnya untuk mereka yang baru mulai bekerja setelah lulus sekolah. Itu peran orang tua cukup besar ternyata Pak Pol. Ada orang tua yang menganggap bahwa setelah anaknya kerja dia bebas. Tidak memberikan apa-apa lagi khususnya dana. Kamu sekarang sudah kerja, biayai hidupmu sendiri. Padahal kenyataannya, dengan gaji awal yang dia terima, itu untuk bayar kos saja habis sudah, Pak Pol. Jadi sebenarnya pada saat-saat awal seperti itu, minimal 1 atau 2 tahun, orang tua harus tetap mensubsidi anaknya. Supaya dia bisa bertahan dengan gaji yang kecil itu tadi, Pak Pol.
1: Itu masukan yang berharga sekali, Pak Gunawan. Mudah-mudahan para pendengar kita yang adalah orang tua bisa mengingat ini. Bahwa anak-anak tidak bisa dilepaskan begitu mendapatkan pekerjaan. Sebab memang gaji awal biasanya tidak memadai.
3: Itu ya, betul dan sekali. Kebutuhannya masih cukup besar. Itu.
1: Betul. Ya. Betul.
3: Nah, prinsip yang lain apa, Pak?
1: Prinsip yang ketiga adalah, sedapat mungkin pilihlah pekerjaan yang membuka peluang bagi kita mengembangkan keahlian yang spesifik. Dengan bertambahnya jenis pekerjaan, dewasa ini spesialisasi menjadi semakin penting. Dunia kita ini sudah melahirkan mungkin beribuan jurusan. Bahkan dalam universitas yang besar-besar terdapat ratusan jurusan sekarang. Dulu jurusan itu sangat sedikit ya, sekarang ada ratusan. Nah, berarti apa? Sekali lagi, spesialisasi menjadi hal yang penting. Dulu orang bisa semuanya sedikit-sedikit dihargai. Sekarang enggak. Orang bisa banyak hal sedikit-sedikit dianggapnya apa? Enggak bisa apa-apa. Begitu. Dan dikatakannya apa? Ya, dia nanggung. Bisanya sedikit, dangkal. Enggak dihargai lagi. Tapi yang dihargai adalah orang yang bisa satu, namun sangat bisa, sangat ahli dalam bidang itu. Jadi, carilah kalau misalkan kita mempunyai beberapa pilihan pekerjaan yang memberi kita peluang mengembangkan kemampuan kita yang spesifik itu. Kita bisa mendalami satu bidang tertentu. Nah, perdalamlah. Jadi, jadilah pakar dalam satu bidang itu.
2: Berarti memang ada baiknya ini sudah diawali pada waktu kuliah ya, untuk mempunyai satu spesifikasi ya, fokus kepada satu bidang yang supaya nanti ini yang jadi nilai jualnya gitu ya.
1: Tepat sekali, karena semakin kita lebih jelas pada awalnya, semakin kita juga waktu belajar pun lebih memfokuskan pada bidang itunya.
3: Ya, tetapi memang apa tuntutan di waktu belajar itu kan memang banyak itu mata kuliah yang harus dia selesaikan itu apa. Kalau dia cuma menekuni satu bidang tertentu itu memang agak berat. Kalau sudah dia bekerja, akan banyak peluang untuk itu sebenarnya.
1: Betul.
3: Asal pekerjaannya memang sesuai.
1: Betul.
3: Ya. Betul. Ya, apakah ada prinsip yang lain, Pak Pol, yang sangat dibutuhkan di dalam seseorang itu memilih pekerjaannya?
1: Prinsip yang keempat adalah, ingatlah sikap kita terhadap pekerjaan itu akan mempengaruhi performa kerja kita. Nah, jadi apalagi bagi para pemula, jangan menyepelekan pekerjaan kita. Dan berkata, ya pekerjaan begini, ya untuk sementara saja, ya untuk ngisi waktu saja. Karena apa? Karena apa yang kita hasilkan juga akan bernilai sepele. atau disepelekan, tidak akan membawa kepuasan buat kita ataupun kepuasan bagi orang yang telah mengkaryakan kita. Jadi sikap itu penting sekali. Semakin tinggi penghargaan kita terhadap pekerjaan kita, semakin tinggi dan bernilai performa kerja kita. Yang kita hasilkan akan jauh lebih bermutu. Begitu. Nah, sekali lagi, orang akan mau melihat kualitas. Orang akan mau melihat kualitas. Tadi saya sudah memberikan komentar bahwa memang masyarakat kita ini masih berorientasi pada gelar. Namun masyarakat kita mulai bergeser, itu harus saya akui. Makin besar penekanan pada kemampuan atau kualitas. Jadi sekali lagi di sini penting ya, agar meskipun pekerjaan itu kita anggap ya biasa-biasa saja, lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan menjadi nilai-nilai tambah bagi majikan kita untuk melihatnya. Nah, siapa tahu nanti ada yang lainnya yang akan bisa dia berikan kepada kita. Begitu.
3: Ya, bagaimana dengan ketahanan fisik seseorang, Pak Paul? Karena kadang-kadang ada, ya itu, sudah lama tidak dapat pekerjaan, lalu dia katakan, tidak apa-apa di sini. Padahal dia misalnya katakan saja, tidak tahan debu. Nah, pekerjaan itu menuntut dia justru untuk tiap hari kumpul sama debu. Itu.
1: Ya, prinsip yang kelima jadinya memang itu, Pak Gunawan. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan ketahanan tubuh kita. Misalkan kita diminta untuk bekerja selama 12 jam dan gajinya besar. Nah, jangan memilih pekerjaan itu kalau kita memang gak bisa tahan dengan 12 jam kerja. Akhirnya kita sering sakit, atau akhirnya kita jadinya sering stres. Nah, tubuh kita tidak bisa menanggungnya. Jadi pilihlah pekerjaan yang memang bisa kita tanggung secara fisik. Tadi tentang debu. Ada juga memang ada orang yang gak tahan untuk misalnya terlalu banyak di luar di lapangan. Kena angin, dia sering sakit, jadinya begitu. Atau jenis pekerjaannya, batas temponya, batas waktunya terus menerus diburu. Misalnya seperti wartawan. Ada orang yang memang cocok, tapi ada yang gak bisa. Harus kerja sampai larut malam karena ada deadline. Ya gak bisa. Jadi meskipun bagus, menggiurkan, tapi kalau memang tubuh kita tidak mampu untuk melakukannya, terima fakta itu.
2: Tapi ada kalanya tuntutan itu tidak langsung diberikan saat itu juga ketika seseorang mulai bekerja ya. Kaitannya dengan prinsip yang keempat tadi tentang apa sikap terhadap pekerjaan. Kebanyakan kan mungkin awalnya hanya 8 jam rasanya mampu, tetapi kemudian oleh bos atau majikan ini dilihat, wah dia sikapnya baik, positif, dan biasanya kan yang seperti ini kemudian akan dipercayakan lebih dan lebih lagi, dan akhirnya tanpa disadari dalam waktu beberapa bulan yang tadinya 8 jam jadi 10 jam dan seterusnya bertambah. Padahal ketahanan ini masalah. Nah, jadi gimana dong mengkombinasikan lah prinsip yang keempat dengan kelima ini, Pak Paul?
1: Saya kira perlu keterbukaan baik dengan diri kita maupun dengan pekerjaan atau atasan kita. Yaitu kita mengakui kita terbatas, kita gak bisa, tubuh kita gak bisa menanggungnya. Dan kita harus jujur juga dengan atasan kita. Kita mau melakukannya, tapi gak bisa sebanyak itu. Dan terserah dia, apakah mau mempertahankan kita atau tidak. Gitu. Nah, ini sebetulnya membawa kita kepada prinsip yang terakhir, yang keenam, yaitu pilihlah pekerjaan yang mendukung keseimbangan hidup. Makin tua, makin saya menyadari pentingnya kita menyadari ritme hidup kita, irama hidup kita, keseimbangan kita ini. Karena apa? Karena kalau pekerjaan membawa tekanan yang terlalu besar, itu akan menjungkirbalikkan keseimbangan hidup kita. Akhirnya akan melimpah ruah ke dalam kehidupan, misalnya berkeluarga kita, kehidupan emosional kita, belum lagi kehidupan rohani kita, jadi jauh dari Tuhan dan sebagainya. Ada orang yang harus hidup dengan lingkungan yang sangat-sangat tidak mengenal Tuhan, yang main perempuan terus-menerus. Nah, dia akhirnya ikut terbawa, tidak bisa lepas. Nah, langkah yang harus diambilnya sebetulnya adalah melepaskan pekerjaan itu, karena dia tahu dia tidak bisa lepas. dari kecanduannya misalnya minum atau main perempuan atau narkoba. Jadi yang dia harus lepaskan adalah pekerjaannya. Atau terlalu tersita waktunya di luar sehingga tidak punya waktu lagi untuk keluarganya. Dia harus menyadari hidupnya tidak lagi seimbang. Jadi ada baiknya kalau pendengar-pendengar kita ini kebetulan adalah para eksekutif muda atau apa, ada baiknya kita berhenti sejenak ya, melihat, introspeksi, apakah kita telah hidup seimbang. Cukup waktu untuk diri sendiri, cukup waktu untuk anak dan istri atau suami kita, dan terutama cukup waktu tidak untuk pekerjaan Tuhan yang kita akan bawa ke surga nanti. Sudah tentu bukan jam-jam kerja kita ya, tapi apa yang kita perbuat untuk Tuhan.
2: Masalahnya kan kadang-kadang kalau untuk orang yang baru mulai meniti karir, menganggap ini sebagai sementara, Pak Paul. Ya, ini sementara lah karena saya sedang meniti. Nanti kalau saya sudah sampai pada titik tertentu, saya baru akan lebih memperhatikan keseimbangan hidup gitu. Tetapi nyatanya kan semakin dituntut, semakin tidak seimbang gitu.
1: Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, setiap 5 tahun dia akan pergi menyendiri selama beberapa saat, berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Dia akan mengevaluasi pelayanannya 5 tahun terakhir ini, dan secara spesifik dia akan meminta Tuhan menunjukkan apa yang dia harus kerjakan buat Tuhan 5 tahun mendatang. Dan dia telah melakukan itu sejak dari awal pelayanannya. Saya kira ini bisa kita semua pelajari dan contoh. Evaluasilah yang telah kita lakukan. Ya, apakah kita terus menerus dalam proses meniti? Sampai kapan kita selesai meniti? Dan apakah dalam penitian ini kita akhirnya menggoncangkan keseimbangan hidup? Hanya orang yang harus mengorbankan keluarganya, kehidupan dirinya sendiri, menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Penuh tekanan akhirnya menjadi pemarah. Penuh tekanan sehingga akhirnya lari ke hal-hal yang berdosa. Jadi akhirnya ya kita harus evaluasi diri. Jadi jangan sampai kita memilih pekerjaan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Gitu.
3: Iya, memang prinsip-prinsip yang Pak Paul sampaikan itu sangat penting untuk kita camkan dengan baik. Dan khususnya juga bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini Pak Paul, firman Tuhan mengatakan apa Pak Paul?
1: Saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi nomor satu, apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk Tuhan Yesus. Artinya berikan yang terbaik, karena kita mau memberikannya untuk Tuhan Yesus. Dan yang kedua, sikap kita dalam melakukannya. Sikap mengucap syukur, sikap berterima kasih. Karena kita tahu, kita memberikan ini untuk Tuhan dan dari Tuhan. Sikap penuh pengucapan syukur akan membuat kita bekerja dengan lebih baik, dengan lebih bersemangat, dan akan memancarkan keramah tamahan kepada orang di sekitar kita pula.
3: Iya, banyak terima kasih Pak Paul untuk segala saran dan perbincangan kita malam hari ini. Juga Ibu Esther, banyak terima kasih. Saudara-saudara pendengar, demikian tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memilih pekerjaan. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Pendengar yang dikasih Tuhan, sebelum kita membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih Tuhan, sebagian gereja menolak untuk merayakan hari Natal karena mereka meyakini bahwa kebiasaan ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Mereka menganggap bahwa mayoritas gereja telah mengadopsi kebiasaan para penyembah berhala. Secara khusus, mereka menyinggung tentang pemujaan pada Dewa Matahari. Pemujaan ini selanjutnya disulap menjadi perayaan Natal dan ditujukan pada Yesus Kristus. Apakah benar demikian? Mengapa banyak gereja merayakan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember? Dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap tradisi ini? Sebelum mengupas persoalan ini, kita perlu mengetahui bahwa Alkitab memberikan petunjuk yang spesifik untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus Kristus. Satu-satunya petunjuk yang mungkin bermanfaat yaitu rujukan tentang para gembala yang berada di luar sedang menjaga kawanan domba. Di Lukas 2 ayat yang ke-8. Pada momen itulah para malaikat mewartakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat yang ke-11. Petunjuk tersebut jelas kurang memadai untuk mengetahui tanggal kelahiran Yesus Kristus. Paling jauh yang bisa disimpulkan dari rujukan ini yaitu bahwa kelahiran itu kemungkinan besar tidak terjadi pada Desember. Bulan Desember adalah masa musim dingin di sana. Para gembala biasanya tidak menggembalakan di luar selama musim dingin. Ketidakjelasan tentang waktu kelahiran Yesus Kristus juga terlihat di berbagai tulisan bapak-bapak gereja awal. Seperti Irenaeus, sekitar 130-200 Masehi, Tertullianus, sekitar 160-225 Masehi, maupun Origen, sekitar 165-264 Masehi. Mereka tidak membicarakan tentang hal ini sama sekali. Bapak Gereja Clemens dari Alexandria sekitar 200 Masehi sempat menyinggung tentang beragam spekulasi yang beredar di kalangan kekristenan tentang tanggal kelahiran Yesus Kristus. Dan menariknya, beragam spekulasi itu memberikan rentang waktu kelahiran antara Maret sampai Mei. Tidak ada satupun yang mengusulkan bulan Desember. Popularitas tanggal 25 Desember sebagai momen perayaan Natal mulai terlihat sejak awal abad ke-4 Masehi. Mayoritas gereja-gereja Barat dengan pusatnya di Roma mengambil tanggal ini. Di pihak lain, gereja-gereja Timur memilih tanggal 6 Januari, terutama di Mesir dan Asia Kecil. Ada dua teori untuk menerangkan mengapa gereja-gereja Barat merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Teori yang pertama berkaitan dengan pemujaan berhala. Ini adalah opini yang populer. Teori kedua berhubungan dengan momen kandungan dan kematian Yesus Kristus. Ini adalah opini yang beredar di kalangan para ahli. Marilah kita meninjau masing-masing teori ini. Menurut teori pertama, perayaan Natal modern bersumber dari tradisi pemujaan berhala. Melalui otoritas Kaisar Romawi yang sudah memeluk kekristenan sejak abad ke-4 Masehi, perayaan tersebut disulap menjadi perayaan Kristiani dan ditujukan pada Yesus Kristus. Beberapa orang yang mengadopsi teori ini ada yang mengaitkannya dengan pemujaan kepada Dewa Saturnus, yaitu Dewa Kesuburan Romawi kuno pada saat musim dingin. Perayaan ini dilakukan pada akhir Desember. Yang lain mengaitkan Natal dengan keputusan Kaisar Aurelianus pada 274 Masehi yang menetapkan 25 Desember sebagai tanggal lahir dan perayaan bagi Sal Invictus atau The Unconquered Sun. Walaupun teori ini sangat populer di kalangan orang-orang awam, ada beberapa hal yang menjadikan teori ini sangat meragukan. Pemujaan pada Dewa Saturnus maupun Sol Invictus sudah dipraktekkan jauh sebelum kekristenan diterima sebagai agama resmi dalam Kekaisaran Romawi. Pada waktu itu orang-orang Kristen masih berada di bawah penganiayaan karena mereka tidak mau mengikuti penyembahan berhala yang dipaksakan oleh para Kaisar Romawi.
Dan dengan sikap militan seperti ini, sangat sulit untuk membayangkan bahwa orang-orang Kristen akan mau mengadopsi ritual penyembahan berhala sebagai perayaan Kristiani. Lagi pula, sebagaimana sempat disinggung oleh Clemens, pada abad kedua Masehi, berbagai aliran kekristenan merayakan Natal sekitar Maret sampai bulan Mei. Dari catatan ini terlihat bahwa tradisi Romawi maupun keputusan Kaisar sama sekali tidak mempengaruhi perayaan Natal di berbagai gereja. Kita mungkin tidak perlu menelusuri alasan di balik perayaan 25 Desember pada tradisi penyembahan berhala Romawi. Para ahli umumnya sepakat bahwa alasan ini lebih bersifat teologis daripada kultural. Beberapa catatan kuno pada abad keempat Masehi menunjukkan bahwa ada kaitan antara Natal dan Jumat Agung. Secara lebih tepat, ada kesamaan waktu antara Yesus Kristus dikandung oleh Maria dan kematiannya. Tulisan Kristen kuno yang berjudul On Solstices and Inquinosis. Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Gereja Agustinus sekitar 399 sampai 419 Masehi. Dan karena kematian Yesus Kristus terjadi sekitar akhir Maret, sekitar tanggal 25 Maret, maka konsepsi Yesus Kristus juga terjadi pada tanggal yang sama. Ditambah dengan 9 bulan masa kandungan, kita akan mendapatkan 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus Kristus. Cara berpikir yang sama juga ditemukan pada bapak-bapak gereja di wilayah timur yang mengadopsi tanggal 6 Januari sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Mengingat gereja-gereja timur menganggap bahwa kematian Yesus Kristus terjadi pada 6 April, maka kelahiran Yesus Kristus dipercaya terjadi 9 bulan sesudahnya, yaitu 6 Januari. Bishop Epiphanius dari Samalis adalah salah satu pemimpin gereja timur yang menjelaskan hal ini. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan momen Natal pada tanggal 25 Desember atau 6 Januari didasarkan pada alasan teologis yang sama. Menariknya, kesamaan alasan ini juga ada di gereja-gereja barat maupun gereja-gereja timur. Penerimaan yang luas seperti ini sangat mungkin menyiratkan otentisitas alasan di baliknya. Walaupun saya lebih cenderung menerima teori ilmiah ini, bukan berarti saya meyakini bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember. Alkitab tidak menyediakan informasi yang cukup untuk membuat dugaan apapun. Alasan teologis yang dibangun oleh bapak-bapak gereja bahwa momen konsepsi dan kematian Yesus Kristus adalah sama juga tidak didukung oleh data Alkitab yang memadai. Di samping itu, seandainya tanggal 25 Desember atau 6 Januari adalah benar, maka mengapa tidak ada bapak-bapak gereja awal yang mengetahui hal tersebut? Jadi, tanggal kelahiran Yesus Kristus tetap misterius bagi kita. Terlepas dari ketidakjelasan masalah waktu ini, saya menganggap bahwa tanggal pasti kelahiran bukanlah sesuatu yang penting. Gereja-gereja tidak sepatutnya bertengkar hanya gara-gara persoalan ini. Yang paling penting, fakta kelahiran Yesus Kristus. Yang paling penting, yaitu apakah kita merayakan peristiwa bersejarah ini dengan penuh sukacita. Gereja-gereja tertentu tidak mau merayakan Natal karena perdebatan seputar tanggal yang pasti telah melakukan kesalahan fatal. Mereka mementingkan apa yang sepele dan meremehkan apa yang penting. Soli Deo Gloria. Demikian penjelasan mengenai sebuah artikel yang ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko, yaitu mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Bila ada kritik maupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Kristus yang lain. Jemaat akan mudah mendeteksi ajaran sesat ketika ajaran itu menyangkali Kristus. Berbeda ketika ajaran itu tetap mengakui ketuhanan Kristus tetapi menambahkan sesuatu yang lain. Di situ seringkali orang Kristen tidak sadar bahwa itu adalah ajaran sesat, bahkan menerimanya dengan mudah. Demikian juga di Korintus. Pengajar-pengajar sesat tetap mengakui pernyataan para rasul, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengatakan bahwa mereka memiliki pernyataan dan pengetahuan tambahan. Mereka menyetarakannya dengan pengajaran para rasul dan memberlakukan kepada seluruh jemaat. Akhirnya terjadilah sinkretisme antara iman Kristen dengan agama-agama atau filsafat-filsafat lain. Akhirnya yang diajarkan adalah Kristus yang lain. Kristus yang karyanya tidak mampu menyelamatkan umatnya karena harus ditambah dengan usaha untuk menaati Taurat. Menambahkan perbuatan atau usaha manusia di dalam keselamatan sama artinya dengan merendahkan karya penebusan Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen perlu sungguh-sungguh belajar dan merenungkan betapa besar dan agungnya karya Kristus. Dengan demikian, kita akan paham betapa dahsyatnya karya Kristus dan tidak terkecoh dengan Kristus-Kristus yang diajarkan oleh para pengajar palsu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan.
1: Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat.
0: Setelah berkata demikian, Yesus berseru,
1: "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
0: Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab,
1: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya.
0: Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya,
2: "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau."
0: Tetapi ia menjawab mereka,
1: "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya."
0: Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka,
1: "Marilah kita bertolak ke seberang danau."
0: Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya,
3: "Guru, guru, biasa.
4: Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka,
1: di manakah kepercayaanmu?
4: Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain,
5: siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?
4: Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras,
6: apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku.
4: Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya,
1: siapakah namamu?
4: Jawabnya, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya,
1: pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.
4: Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus,
3: "Siapa yang menjamah aku?"
4: Dan karena tidak ada yang mengakuinya,

0: Aku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat.
1: Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata,
2: anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru.
1: Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus,
0: jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat.
1: Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata,
0: jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur.
1: Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya,
0: hai anak, bangunlah.
1: Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu.

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

Ada banyak doa yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi salah satu yang paling terkenal, yang seringkali kita juga menghafalnya adalah doa Bapa Kami. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isi doa Bapa Kami. Kalau saya bertanya kepada banyak orang Kristen, apa bunyi doa Bapa Kami? Maka mereka dengan cepat akan menghafalkannya untuk saya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Banyak orang hafal, bahkan di beberapa gereja setiap kali habis doa syafaat maka ditutup dengan doa Bapa kami, doa yang sangat indah sekali. Tetapi tahukah kita bahwa doa Bapa kami juga dicatat di tempat yang lain di Alkitab dengan sedikit berbeda. Apa yang kita hafal biasanya di banyak gereja itu diambil dari Matius pasal yang ke-6. Tetapi saya akan membacakan dari Lukas pasal yang ke-11. Mari kita perhatikan. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada kesamaannya jelas, tetapi juga ada peredaksian yang berbeda. Dan ini sama-sama diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang bertanya, sebetulnya doa Bapa kami yang asli yang mana? Nah, sulit untuk memastikan mana yang asli, mana yang tidak asli, atau mungkin Tuhan mengajarkan doa Bapa kami ini beberapa kali dengan pengkalimatan peredaksian yang sedikit berbeda. Tetapi menurut pendapat saya melihat bahwa versi Lukas pasal yang ke-11 mungkin lebih asli dibandingkan dengan versi Matius pasal yang ke-6. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-11 itu bentuknya lebih pendek dan kita tahu bahwa orang itu cenderung untuk memberikan penjelasan, untuk menerangkan sesuatu supaya menjadi lebih panjang, lebih jelas. Kemudian bentuk Lukas dengan bentuk di Matius menurut saya sangat indah di Matius. Matius setelah Bapa kami yang ada di surga, lalu ada 3 permohonan yang berkaitan dengan Allah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, lalu ada 3 permintaan yang berkaitan dengan kita, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari iblis, lalu ditutup dengan puji-pujian kepada Allah. Sangat indah sekali. Sehingga sangat wajar kalau kita menduga, mungkin yang diajarkan lebih mirip dengan yang ada di Lukas, lalu Matius mencoba meredaksi ulang dengan tujuan yang tertentu. Dan alasan lain mengapa saya setuju Lukas mungkin lebih dekat dengan yang asli adalah karena Lukas konteksnya lebih alamiah. Di Lukas pasal yang ke-11, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Yohanes ada rumusan doanya. Orang-orang Farisi juga ada formula doanya sendiri. Dan murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan doa tertentu kepada mereka. Sehingga konteksnya ini lebih alamiah. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Karena murid-muridnya meminta dia untuk mengajarkan sebuah doa bagi mereka. Sedangkan di Matius kalau kita lihat konteksnya adalah khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu berisi khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Jadi khotbah-khotbahnya pun diatur dengan cara yang sudah bagus sekali, teratur. Semuanya dikelompokkan berdasarkan pembagian yang sangat luar biasa. Misalnya di awal pasal yang ke-5 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Lalu di tengah-tengah dia mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu dia menerangkan esensi hukum Taurat. Kamu telah mendengar ini, tetapi aku berkata kepadamu itu. Lalu di pasal yang ke-6 dia mulai mengajarkan kalau kita melakukan ritual keagamaan kita, berdoa, memberikan persembahan, korban, atau pada waktu kita berpuasa, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Jadi khotbah di bukit Matius 5-7 itu berisi topik-topik tertentu yang dikelompokkan dengan sangat indah. Sehingga kita wajar untuk berpikir bahwa sebetulnya doa Bapa kami diajarkannya itu di dalam konteks yang lebih alamiah seperti di Lukas pasal yang ke-11.
Tetapi Matius mengelompokkan semuanya di Matius pasal yang ke-6 karena memang dia sedang berbicara tentang doa. Sehingga sangat wajar ketika Matius membicarakan tentang khotbah-khotbah Tuhan Yesus berkaitan dengan ritual keagamaan dan secara khusus tentang doa, maka doa Bapa Kami diselipkan di sana. Apakah ini berarti bahwa Matius tidak setia terhadap ajaran Yesus? Pasti tidak. Selama hidup Yesus, ada banyak perkataan dan tindakan yang dia lakukan. Bahkan Yohanes pun di akhir Injilnya, di pasal yang ke-20, dia mengatakan masih banyak hal lain lagi yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dicatat di dalam Injil ini. Yohanes pasal 20 ayat 30-31, masih banyak hal yang tidak dicatat. Bahkan di pasal 21 ayat yang terakhir, Yohanes mengulang sekali lagi, kalau semuanya dicatat pasti tidak akan cukup. Sehingga para penulis Alkitab harus membuat seleksi mana yang dimasukkan, mana yang tidak. Nah, pada waktu mereka memutuskan untuk memasukkan di dalam kitab mereka, mereka juga tidak mungkin memasukkan kata per kata, kata per kata. Mereka harus meredaksi sedemikian rupa sesuai dengan tujuan mereka menulis. Selama apa yang mereka tuliskan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, maka hal itu tidak ada masalah. Dan itulah cara para penulis sejarah kuno untuk menuliskan kitab mereka. Ada seleksi, ada interpretasi juga, lalu ada peredaksian yang khusus sesuai dengan tujuan. Kalau Alkitab dipersoalkan hanya gara-gara memakai proses yang semacam ini, maka kita harus mempersoalkan semua kitab sejarah kuno. Karena mereka semua ditulis dengan cara yang sama dengan kitab-kitab Injil ditulis. Bahkan kitab-kitab Injil memiliki reliabilitas, kredibilitas secara sejarah yang lebih bagus daripada kitab-kitab yang lain. Jadi doa Bapa Kami lebih mirip dengan yang diajarkan oleh Lukas aslinya. Tetapi Matius karena kebutuhan tertentu, dia mencoba untuk meredaksi dan memaparkannya dengan cara yang lebih indah. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia dapat diselamatkan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada dan apapun yang sedang saudara lakukan pada saat ini, saya harapkan saudara tetap hidup takut kepada Tuhan dan hidup di hadapannya. Selamat berjumpa kembali dengan saya selama kurang lebih 30 menit mendatang di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Kitab Kejadian. Kita masih belajar dari Abraham. Kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Mari saudara-saudara, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali kami dapat membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Kami juga akan mendengarkan beberapa lagu. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kami sekalian. Karena kami rindu untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidup. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian, termasuk hamba yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mohon waktu ini tidak menjadi sia-sia bagi kami sekalian. Amin. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai 19, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan, firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang, dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua budaknya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini, dan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Silakan mendengarkan.

Saudara, pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan belajar bagaimana Abraham menghadapi ujian dari Tuhan. Sebelumnya, dari pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-21, kita belajar bagaimana Abraham bergumul untuk betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupannya, seluruh kondisi yang ada pada dirinya kepada Tuhan. Dan dia harus belajar bahwa dia tidak perlu meragukan Tuhan, karena sesungguhnya Allah tidak patut diragukan. Kesetiaannya, janji-janjinya merupakan satu kepastian yang tidak perlu diragukan oleh Abraham. Dan sekarang, saudara-saudara, setelah Abraham bergumul dan mencoba untuk mengerti dan mencoba untuk mengenal siapakah Allahnya dan apa arti hubungan antara Allah dengan dirinya, siapakah dia di hadapan Allah, sekarang kita melihat bagaimana Abraham menyatakan pengenalannya terhadap Allahnya melalui tindakan secara konkret. Kita lihat, saudara, pengenalan yang menjadi dasar daripada perilaku Abraham, bukan sebaliknya. Kita lihat di sini bahwa pada waktu Allah menyatakan kepada Abraham, memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Hal ini sebenarnya tidak mudah kalau kita lihat secara manusia. Abraham menantikan cukup lama untuk anak perjanjian ini lahir, yaitu Ishak. Kita sudah membaca di bagian firman Tuhan sebelumnya bagaimana dia bergumul, jatuh bangun di dalam kepercayaan kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan anak perjanjian ini kepada dia. Dan sekarang setelah anak yang dinanti-nantikan, yang dimimpikan, itu lahir ke dunia, sekarang Allah mengatakan, ambil anak itu dan persembahkanlah kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan secara manusia apa yang seharusnya dipikirkan oleh Abraham. Tetapi, satu hal yang luar biasa terjadi. Pada waktu tuntutan Allah itu dinyatakan kepada Abraham, dikatakan lalu, Abraham mengambil Ishak, dan kemudian dia pergi sesuai dengan perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak, anaknya ini. Saudara, apa yang dilakukan Abraham bukan merupakan satu hal yang bersifat istilahnya spontanitas tanpa dipikir terlebih dahulu. Langsung saja kemudian dia melakukan sesuatu yang bersifat spontan dan dia tidak berpikir panjang, tidak betul-betul dipikirkan, tidak, saudara. Tapi dikatakan di ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Jadi ada beberapa hari cukup bagi Abraham untuk berpikir dan apa yang dilakukannya, tindakannya ini bukan tindakan yang kemudian seenaknya saja dilakukan, secara sembarangan dilakukan. Tetapi merupakan satu tindakan yang didasarkan pada satu pemikiran yang sudah Abraham pikirkan sebelumnya. Hal ini kita bisa ketahui, saudara, dari ayat yang kelima. Perhatikan kalimat yang Abraham katakan kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Ada satu hal yang janggal dari kalimat ini. Kalau kita tidak mengerti dasar pemikiran daripada Abraham. Bukankah dia akan pergi untuk mempersembahkan anaknya Ishak? Kalau dia mau pergi mempersembahkan anaknya Ishak, seharusnya kalimat ini berbunyi sebagai berikut. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Jadi kami, yaitu Abraham dengan Ishak, akan sembahyang. Sesudah itu, seharusnya dikatakan oleh Abraham, saya atau aku kembali kepadamu, bukan kami. Kenapa dia katakan kami? Kami akan pergi dan kami akan kembali. Berarti Abraham punya satu keyakinan bahwa sekarang aku dan Ishak akan pergi untuk mentaati perintah Tuhan, tetapi kemudian aku dan Ishak akan kembali lagi setelah mentaati perintah Tuhan.
kenapa sampai Abraham berani mengatakan hal yang seperti itu? Apakah dia mengatakan seenaknya tanpa ada suatu dasar yang jelas? Ternyata bukan demikian. Dari Ibrani pasal yang ke-11, saudara-saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, ada yang kita kemudian tidak mengerti. Kalau memang Tuhan sudah nyatakan kebenaran itu sebagai hal yang perlu saudara dan saya ketahui,

menyembelihkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena, perhatikan ini dasarnya, karena ia berpikir, yaitu Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham sekarang kita lihat dia mempunyai suatu pengenalan kepada Allah yang benar. Dia kemudian sadar bahwa Allah pasti setia. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah mengatakan bahwa dari Ishaklah keturunan itu akan datang, bangsa yang besar itu akan datang, maka itu pasti digenapi. Maka pada waktu Allah mengatakan persembahkanlah anakmu Ishak, maka Abraham yakin bahwa Allah yang memerintahkan hal itu, dia adalah Allah yang dapat membangkitkan Ishak kembali. Dan dia yakin pasti melalui Ishak inilah maka perjanjian itu akan digenapi. Saudara-saudara, kembali di sini kita belajar bahwa perilaku agama kita, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari harus didasari atas pengenalan kepada Allah dengan benar. Harus didasari atas kebenaran firman Tuhan dengan benar. Oleh karena kita sebagai umat Tuhan, oleh karena kita sebagai anak-anak Tuhan, ada aturan main yang jelas yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus membaca dan pelajarinya dengan baik, dengan teliti, sehingga dengan dasar kebenaran firman Tuhan ini, maka kita melakukan apa yang kita lakukan. Kita tidak berlaku atau kita tidak berperilaku, bertindak dengan aturan main yang berbeda. Kita harus bertindak sesuai dengan aturan permainan yang Allah berikan kepada saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kita lihat bahwa setelah Abraham melalui pengujian itu, apa arti sebuah pengujian, saudara? Kalau saudara dan saya tidak pernah diuji, maka tidak dapat dijamin bahwa saudara dan saya dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tahan uji, atau kita merupakan anak-anak Tuhan yang setia, karena memang kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan yang lain. Sama seperti halnya pada waktu kejatuhan Adam dan Hawa, hal itu diizinkan oleh Tuhan terjadi karena Tuhan tidak mau orang ikut dia oleh karena tidak ada pilihan lain. Jadi akhirnya seperti robot kita mengikut dia karena ya memang mestinya, karena gak ada pilihan. Tuhan menghendaki kita betul-betul secara sadar melihat betapa pentingnya Tuhan, pencipta kita, juru selamat kita di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau kita dengan sadar berjalan di jalan Tuhan, bukan terpaksa. Saudara, kalau kita hanya sekedar hidup menjalankan kehendak Tuhan oleh karena tidak ada pilihan lain atau oleh karena tidak ada kesempatan, itu bahaya, saudara. Kualitasnya berbeda, saudara, dengan kita melakukan sesuatu yang baik di tengah segala kesempatan untuk kita bisa melakukan yang lain, tapi kita tetap baik. Berbeda kualitasnya dengan seseorang yang melakukan hal yang baik oleh karena dia tidak ada kesempatan untuk berbuat yang tidak baik pada waktu itu. Dengan kata lain, misalnya seorang suami, dia tidak menyeleweng karena memang dia tidak pernah punya kesempatan untuk menyeleweng. Berbeda dengan seorang suami, di tengah segala kesempatan untuk menyeleweng, dia tetap tidak menyeleweng. Oh, tentu itu kualitas kesetiaan itu berbeda sekali. Nah, kita lihat di sini Abraham dalam ujian di mana dia bisa untuk mengatakan dia tidak mau, dan dia memilih untuk taat dan takut kepada Tuhan dan percaya akan kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan ketaatan saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini? Apakah kita setia kepada Tuhan, kepada aturan permainan Tuhan? Sebagai suami, sebagai istri, kita hidup benar

karena memang kita sadar bahwa kita harus hidup benar, dan kita rindu untuk menyenangkan Tuhan dengan hidup benar di hadapan Dia, atau karena tidak ada kesempatan untuk berbuat yang tidak benar. Bagaimana kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, apapun keberadaan kita, status kita, panggilan kita sekarang ini. Mengapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan saat ini? Mengapa kita kemudian hidup benar pada saat ini? Apakah karena tidak ada pilihan? Atau kita hidup benar sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang percaya? Atas dasar kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah meluputkan kita dari murka Allah untuk selama-lamanya. Dengan kesadaran akan ketidaklayakan kita, akan ketahudirian kita sebagai manusia yang sepatutnya lah bersyukur dan menyenangkan hati Tuhan kita, kita hidup di hadapan Tuhan. Di dalam keadaan yang bagaimanapun juga, di dalam situasi yang bagaimanapun juga, di dalam kesempatan yang bagaimanapun juga, kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh belajar daripada Abraham yang di ayat ke-18 mengatakan, oleh keturunanlah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan tahu seluruh kehidupan kami. Engkau tahu apakah kami adalah orang yang takut akan Tuhan di dalam segala situasi, atau kami hanya setia kepada Engkau karena kami belum mempunyai kesempatan untuk berbuat yang lain. Tuhan, Engkau tahu kami ini suami atau istri yang bagaimana. Tuhan, Engkau tahu kami ini orang tua atau anak yang bagaimana. Engkau tahu kami ini mahasiswa atau siswa yang bagaimana. Engkau tahu kami ini karyawan, pengusaha, atau wira swasta yang bagaimana. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian, supaya kami sebagai orang-orang Kristen, kami boleh berjalan sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi suatu persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sampai disinilah perjumpaan kita untuk hari ini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain, di dalam acara yang sama, yaitu Aku, Dia, dan Sabdanya. Biarlah firman Tuhan selalu terus menjadi suatu pedoman bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, dan kita dipacu untuk belajar firman-Nya baik-baik, sehingga sebagai orang Kristen kita tahu aturan permainan yang diberikan oleh Allah kita. Sampai berjumpa lagi.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian gereja menolak untuk merayakan hari Natal karena mereka meyakini bahwa kebiasaan ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Mereka menganggap bahwa mayoritas gereja telah mengadopsi kebiasaan para penyembah berhala. Secara khusus, mereka menyinggung tentang pemujaan pada Dewa Matahari. Pemujaan ini selanjutnya disulap menjadi perayaan Natal dan ditujukan pada Yesus Kristus. Apakah benar demikian? Mengapa banyak gereja merayakan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember? Dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap tradisi ini? Sebelum mengupas persoalan ini, kita perlu mengetahui bahwa Alkitab memberikan petunjuk yang spesifik untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus Kristus. Satu-satunya petunjuk yang mungkin bermanfaat yaitu rujukan tentang para gembala yang berada di luar sedang menjaga kawanan domba. Di Lukas 2 ayat yang ke-8. Pada momen itulah para malaikat mewartakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat yang ke-11. Petunjuk tersebut jelas kurang memadai untuk mengetahui tanggal kelahiran Yesus Kristus. Paling jauh yang bisa disimpulkan dari rujukan ini yaitu bahwa kelahiran itu kemungkinan besar tidak terjadi pada Desember. Bulan Desember adalah masa musim dingin di sana. Para gembala biasanya tidak menggembalakan di luar selama musim dingin. Ketidakjelasan tentang waktu kelahiran Yesus Kristus juga terlihat di berbagai tulisan bapak-bapak gereja awal. Seperti Irenaeus, sekitar 130-200 Masehi, Tertullianus, sekitar 160-225 Masehi, maupun Origen, sekitar 165-264 Masehi. Mereka tidak membicarakan tentang hal ini sama sekali. Bapak Gereja Clemens dari Alexandria, sekitar 200 Masehi, sempat menyinggung tentang beragam spekulasi yang beredar di kalangan kekristenan tentang tanggal kelahiran Yesus Kristus. Dan menariknya, beragam spekulasi itu memberikan rentang waktu kelahiran antara Maret sampai Mei. Tidak ada satupun yang mengusulkan bulan Desember. Popularitas tanggal 25 Desember sebagai momen perayaan Natal mulai terlihat sejak awal abad ke-4 Masehi. Mayoritas gereja-gereja Barat dengan pusatnya di Roma mengambil tanggal ini. Di pihak lain, gereja-gereja Timur memilih tanggal 6 Januari, terutama di Mesir dan Asia Kecil. Ada dua teori untuk menerangkan mengapa gereja-gereja Barat merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Teori yang pertama berkaitan dengan pemujaan berhala. Ini adalah opini yang populer. Teori kedua berhubungan dengan momen kandungan dan kematian Yesus Kristus. Ini adalah opini yang beredar di kalangan para ahli. Marilah kita meninjau masing-masing teori ini. Menurut teori pertama, perayaan Natal modern bersumber dari tradisi pemujaan berhala. Melalui otoritas Kaisar Romawi yang sudah memeluk kekristenan sejak abad ke-4 Masehi, perayaan tersebut disulap menjadi perayaan Kristiani dan ditujukan pada Yesus Kristus. Beberapa orang yang mengadopsi teori ini ada yang mengaitkannya dengan pemujaan kepada Dewa Saturnus, yaitu Dewa Kesuburan Romawi kuno pada saat musim dingin. Perayaan ini dilakukan pada akhir Desember. Yang lain mengaitkan Natal dengan keputusan Kaisar Aurelianus pada 274 Masehi yang menetapkan 25 Desember sebagai tanggal lahir dan perayaan bagi Sal Invictus atau The Unconquered Sun. Walaupun teori ini sangat populer di kalangan orang-orang awam, ada beberapa hal yang menjadikan teori ini sangat meragukan. Pemujaan pada Dewa Saturnus maupun Sol Invictus sudah dipraktekkan jauh sebelum kekristenan diterima sebagai agama resmi dalam kekaisaran Romawi. Pada waktu itu orang-orang Kristen masih berada di bawah penganiayaan karena mereka tidak mau mengikuti penyembahan berhala yang dipaksakan oleh para kaisar Romawi.
Dan dengan sikap militan seperti ini, sangat sulit untuk membayangkan bahwa orang-orang Kristen akan mau mengadopsi ritual penyembahan berhala sebagai perayaan Kristiani. Lagi pula, sebagaimana sempat disinggung oleh Clemens, pada abad kedua Masehi, berbagai aliran kekristenan merayakan Natal sekitar Maret sampai bulan Mei. Dari catatan ini terlihat bahwa tradisi Romawi maupun keputusan Kaisar sama sekali tidak mempengaruhi perayaan Natal di berbagai gereja. Kita mungkin tidak perlu menelusuri alasan di balik perayaan 25 Desember.

Papa Gereja Agustinus sekitar 399-419 Masehi. Dan karena kematian Yesus Kristus terjadi sekitar akhir Maret, sekitar tanggal 25 Maret, maka konsepsi Yesus Kristus juga terjadi pada tanggal yang sama. Ditambah dengan 9 bulan masa kandungan, kita akan mendapatkan 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus Kristus. Cara berpikir yang sama juga ditemukan pada bapak-bapak gereja di wilayah timur yang mengadopsi tanggal 6 Januari sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Mengingat gereja-gereja timur menganggap bahwa kematian Yesus Kristus terjadi pada 6 April, maka kelahiran Yesus Kristus dipercaya terjadi 9 bulan sesudahnya, yaitu 6 Januari. Bishop Epiphanius dari Samalis adalah salah satu pemimpin gereja timur yang menjelaskan hal ini. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan momen Natal pada tanggal 25 Desember atau 6 Januari didasarkan pada alasan teologis yang sama. Menariknya, kesamaan alasan ini juga ada di gereja-gereja barat maupun gereja-gereja timur. Penerimaan yang luas seperti ini sangat mungkin menyiratkan otentisitas alasan di baliknya. Walaupun saya lebih cenderung menerima teori ilmiah ini, bukan berarti saya meyakini bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember. Alkitab tidak menyediakan informasi yang cukup untuk membuat dugaan apapun. Alasan teologis yang dibangun oleh bapak-bapak gereja bahwa momen konsepsi dan kematian Yesus Kristus adalah sama juga tidak didukung oleh data Alkitab yang memadai. Di samping itu, seandainya tanggal 25 Desember atau 6 Januari adalah benar, maka mengapa tidak ada bapak-bapak gereja awal yang mengetahui hal tersebut? Jadi, tanggal kelahiran Yesus Kristus tetap misterius bagi kita. Terlepas dari ketidakjelasan masalah waktu ini, saya menganggap bahwa tanggal pasti kelahiran bukanlah sesuatu yang penting. Gereja-gereja tidak sepatutnya bertengkar hanya gara-gara persoalan ini. Yang paling penting, fakta kelahiran Yesus Kristus. Yang paling penting yaitu, apakah kita merayakan peristiwa bersejarah ini dengan penuh sukacita? Gereja-gereja tertentu tidak mau merayakan Natal karena perdebatan seputar tanggal yang pasti telah melakukan kesalahan fatal. Mereka mementingkan apa yang sepele dan meremehkan apa yang penting. Soli Deo Gloria. Demikian penjelasan mengenai sebuah artikel yang ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko, yaitu mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Bila ada kritik maupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Kristus yang lain. Jemaat akan mudah mendeteksi ajaran sesat ketika ajaran itu menyangkali Kristus. Berbeda ketika ajaran itu tetap mengakui ketuhanan Kristus tetapi menambahkan sesuatu yang lain. Di situ seringkali orang Kristen tidak sadar bahwa itu adalah ajaran sesat, bahkan menerimanya dengan mudah. Demikian juga di Korintus. Pengajar-pengajar sesat tetap mengakui pernyataan para rasul, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengatakan bahwa mereka memiliki pernyataan dan pengetahuan tambahan. Mereka menyetarakannya dengan pengajaran para rasul dan memberlakukan kepada seluruh jemaat. Akhirnya terjadilah sinkretisme antara iman Kristen dengan agama-agama atau filsafat-filsafat lain. Akhirnya yang diajarkan adalah Kristus yang lain. Kristus yang karyanya tidak mampu menyelamatkan umatnya karena harus ditambah dengan usaha untuk menaati Taurat. Menambahkan perbuatan atau usaha manusia di dalam keselamatan sama artinya dengan merendahkan karya penebusan Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen perlu sungguh-sungguh belajar dan merenungkan betapa besar dan agungnya karya Kristus. Dengan demikian, kita akan paham betapa dahsyatnya karya Kristus dan tidak terkecoh dengan Kristus-Kristus yang diajarkan oleh para pengajar palsu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Ada banyak doa yang dicatat di dalam Alkitab, tapi salah satu yang paling terkenal, yang seringkali kita juga menghafalnya adalah doa Bapa Kami. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isi doa Bapa Kami. Kalau saya bertanya kepada banyak orang Kristen, apa bunyi doa Bapa Kami? Maka mereka dengan cepat akan menghafalkannya untuk saya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Banyak orang hafal, bahkan di beberapa gereja setiap kali habis doa syafaat maka ditutup dengan doa Bapa Kami, doa yang sangat indah sekali. Tetapi tahukah kita bahwa doa Bapa Kami juga dicatat di tempat yang lain di Alkitab dengan sedikit berbeda. Apa yang kita hafal biasanya di banyak gereja itu diambil dari Matius pasal yang ke-6. Tetapi saya akan membacakan dari Lukas pasal yang ke-11. Mari kita perhatikan. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada kesamaannya jelas, tetapi juga ada peredaksian yang berbeda. Dan ini sama-sama diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang bertanya, sebetulnya doa Bapa Kami yang asli yang mana? Nah, sulit untuk memastikan mana yang asli, mana yang tidak asli, atau mungkin Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami ini beberapa kali dengan pengkalimatan peredaksian yang sedikit berbeda. Tetapi menurut pendapat saya melihat bahwa versi Lukas pasal yang ke-11 mungkin lebih asli dibandingkan dengan versi Matius pasal yang ke-6. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-11 itu bentuknya lebih pendek, dan kita tahu bahwa orang itu cenderung untuk memberikan penjelasan, untuk menerangkan sesuatu supaya menjadi lebih panjang, lebih jelas. Kemudian bentuk Lukas dengan bentuk di Matius menurut saya sangat indah di Matius. Matius setelah Bapa kami yang ada di surga, lalu ada 3 permohonan yang berkaitan dengan Allah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, lalu ada 3 permintaan yang berkaitan dengan kita, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari iblis, lalu ditutup dengan puji-pujian kepada Allah. Sangat indah sekali. Sehingga sangat wajar kalau kita menduga, mungkin yang diajarkan lebih mirip dengan yang ada di Lukas, lalu Matius mencoba meredaksi ulang dengan tujuan yang tertentu. Dan alasan lain mengapa saya setuju Lukas mungkin lebih dekat dengan yang asli adalah karena Lukas konteksnya lebih alamiah. Di Lukas pasal yang ke-11, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Yohanes ada rumusan doanya. Orang-orang Farisi juga ada formula doanya sendiri. Dan murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan doa tertentu kepada mereka. Sehingga konteksnya ini lebih alamiah. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami? Karena murid-muridnya meminta dia untuk mengajarkan sebuah doa bagi mereka. Sedangkan di Matius kalau kita lihat konteksnya adalah khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu berisi khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Jadi khotbah-khotbahnya pun diatur dengan cara yang sudah bagus sekali, teratur. Semuanya dikelompokkan berdasarkan pembagian yang sangat luar biasa. Misalnya di awal pasal yang 5 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Lalu di tengah-tengah dia mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu dia menerangkan esensi hukum Taurat. Kamu telah mendengar ini, tetapi aku berkata kepadamu itu. Lalu di pasal yang ke-6 dia mulai mengajarkan kalau kita melakukan ritual keagamaan kita, berdoa, memberikan persembahan, korban, atau pada waktu kita berpuasa, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Jadi khotbah di bukit Matius 5-7 itu berisi topik-topik tertentu yang dikelompokkan dengan sangat indah. Sehingga kita wajar untuk berpikir bahwa sebetulnya doa Bapa Kami diajarkannya itu di dalam konteks yang lebih alamiah seperti di Lukas pasal yang ke-11.
Tetapi Matius mengelompokkan semuanya di Matius pasal yang ke-6 karena memang dia sedang berbicara tentang doa. Sehingga sangat wajar ketika Matius membicarakan tentang khotbah-khotbah Tuhan Yesus berkaitan dengan ritual keagamaan dan secara khusus tentang doa, maka doa Bapa Kami diselipkan di sana. Apakah ini berarti bahwa Matius tidak setia terhadap ajaran Yesus? Pasti tidak. Selama hidup Yesus, ada banyak perkataan dan tindakan yang dia lakukan. Bahkan Yohanes pun di akhir Injilnya, di pasal yang ke-20, dia mengatakan masih banyak hal lain lagi yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dicatat di dalam Injil ini. Yohanes pasal 20 ayat 30-31. Masih banyak hal yang tidak dicatat. Bahkan di pasal 21 ayat yang terakhir, Yohanes mengulang sekali lagi, kalau semuanya dicatat pasti tidak akan cukup. Sehingga para penulis Alkitab harus membuat seleksi mana yang dimasukkan, mana yang tidak. Nah, pada waktu mereka memutuskan untuk memasukkan di dalam kitab mereka, mereka juga tidak mungkin memasukkan kata per kata, kata per kata. Mereka harus meredaksi sedemikian rupa sesuai dengan tujuan mereka menulis. Selama apa yang mereka tuliskan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, maka hal itu tidak ada masalah. Dan itulah cara para penulis sejarah kuno untuk menuliskan kitab mereka. Ada seleksi, ada interpretasi juga, lalu ada peredaksian yang khusus sesuai dengan tujuan. Kalau Alkitab dipersoalkan hanya gara-gara memakai proses yang semacam ini, maka kita harus mempersoalkan semua kitab sejarah kuno. Karena mereka semua ditulis dengan cara yang sama dengan kitab-kitab Injil ditulis. Bahkan kitab-kitab Injil memiliki reliabilitas, kredibilitas secara sejarah yang lebih bagus daripada kitab-kitab yang lain. Jadi doa Bapa Kami lebih mirip dengan yang diajarkan oleh Lukas aslinya. Tetapi Matius karena kebutuhan tertentu, dia mencoba untuk meredaksi dan memaparkannya dengan cara yang lebih indah. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau berdua adalah pakar konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memilih pekerjaan. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian, dan kami harapkan Anda bisa mengikutinya dengan seksama. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang orang sekolah dengan satu tujuan, kerja kalau sudah selesai sekolah gitu Pak Paul ya. Tetapi memang kadang-kadang apa yang dicita-citakan ketika masih remaja, pemuda, mahasiswa, itu realitanya berbeda dengan apa yang dihadapi. Karena tidak ada pilihan ya, dia selalu itu banyak yang mengatakan, pokoknya saya kerja dulu lah, apa saja tidak apa-apa. Nah itu sebenarnya bagaimana Pak Paul di dalam hal memilih pekerjaan itu? Kalau kita bisa milih ya tentu kita pilih yang kita sukai, tapi kadang-kadang kan juga sulit itu. Kita cuma diberhadapkan pada sesuatu yang mau tidak mau harus kita ambil misalnya.
1: Tidak bisa tidak Pak Gunawan, saya jadi sekarang ini membandingkan masyarakat kita pada umumnya dengan masyarakat di Amerika Serikat. Masyarakat di Amerika Serikat itu lebih berorientasi pada pekerjaan. Masyarakat kita di sini lebih berorientasi pada sekolah. Dengan kata lain begini, anak-anak di sana setelah lulus SMA tidak terlalu didesak untuk masuk perguruan tinggi. Mereka lebih didesak untuk melakukan sesuatu atau bekerja. Nah, jadi mereka itu kebanyakan begini, sudah tahu mau jadi apa, barulah memikirkan sekolah apa, agar sekolah itu mendukung atau mempersiapkan mereka mencapai tujuannya. Saya lihat anak-anak di sini kebalikan. Pokoknya lulus SMA, sekolah dah. Pilih jurusan apa, nanti jadi apa gak tahu. Dan ditanya mau jadi apapun gak tahu. Nah ini memang suatu penekanan yang keliru menurut saya. Yang lebih tepat adalah kita harusnya berorientasi pada karirnya, pekerjaannya, mau jadi apanya. Nah, sekolahlah sesuai dengan mau jadi apanya nanti. Jangan sampai terbalik. Pokoknya asal sekolah. Sebabnya kenapa? Orang tua mengharapkan kita mempunyai gelar. Nanti jadi apa? Ya nggak tahu. Lihat nanti pekerjaannya apa. Begitu. Jadi hal-hal ini saya kira memang kita perlu luruskan ya. Ini adalah cara berpikir yang tidak tepat.
0: Tapi memang mungkin ini, mencari sekolah itu masih jauh lebih mudah daripada mencari tempat kerja di sini, di tempat negara kita ini, Pak Paul. Jadi sekolah gitu misalnya masih ada yang negeri, kalau tidak diterima di negeri pun masih bisa lari ke swasta. Nah, sedang di tempat kerja itu sudah hampir penuh itu tempat-tempat kerjanya, dan orang jarang membuka lapangan kerja baru. Nah, di samping itu remaja-remaja kita pun kurang dipersiapkan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga ya memang kecenderungannya ke situ tadi, Pak Paul. Sekolah dulu lah, nanti kerja terserah apa aja.
1: Memang itu juga merupakan masalah, Pak Gunawan, yaitu lapangan pekerjaannya kurang diciptakan lagi. Tapi saya rasa juga memang di sini gelar begitu pentingnya. Jadi kalau sudah lulus SMA, yang terpikir langsung adalah bagaimana mendapatkan gelar lanjutan. Yeah. Nantinya jadi apa, ya nggak tahu. Yeah. Jadi sekali lagi saya mau menempatkan masalah ini dalam perspektif yang lebih tepat, yaitu seorang anak remaja sebisanya harus lebih tahu nanti mau jadi apa. Mau mengerjakan profesi apa. Maka pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat atau panggilan mau menjadi apa nantinya. Begitu.
2: Kalau saya amati, rasanya latar belakang kehidupan ekonomi cukup mempengaruhi juga dalam hal ini ya Pak Paul. Kalau saya lihat orang-orang yang biasanya keluarganya lebih sulit, dalam arti belum tentu bisa membiayai sekolah, justru hal ini lebih menjadi motivasi buat anak-anak, anak-anak remaja ini, kalau mereka mencari sekolah pun memang mereka langsung fokuskan misalnya gimana supaya cepat selesai, lalu cepat dapat pekerjaan. Jadi mereka mungkin lebih berorientasi kepada pekerjaan itu dibandingkan dengan yang orang tuanya dari tingkat ekonomi yang lebih mampu, yang ya itu ya pokoknya lulus SMA buru-buru pikir pekerjaan, yang penting sekolah dulu ya, selama masih ada yang mampu biayai ya carilah sekolah pekerjaan yang nomor sekian gitu ya.
1: Betul. Sayang sebetulnya, sebab kalau kita tidak tahu apa yang kita ingin kerjakan nanti, kita cenderung akan memilih jurusan yang sembarangan. Dan ini yang lebih drastik, yang lebih parah adalah motivasi bersekolah menjadi sangat lemah. Ini yang saya lihat sekali lagi dengan di Amerika, yaitu anak-anak sekolah di sana jarang mencontek. Yang menyontek di sana adalah mahasiswa asing yang membawa kebiasaan buruk dari negara masing-masing masuk ke sana. Tapi orang Amerika sendiri jarang mencontek. Karena apa? Sebab mereka memang tidak harus bersekolah. Karena mendapatkan pekerjaan sebagai tuang sampah pun memberikan gaji yang cukup buat mereka. Sebagai supir truk pun mempunyai gaji yang cukup buat mereka. Jadi tidak harus bersekolah. Begitu. Kalau mau sekolah berarti memang sungguh-sungguh mau sekolah karena mau mendapatkan bekal ilmunya itu. Nah, saya kira nggak semuanya seperti itu di masyarakat kita. Contoh misalkan yang untuk memperjelas yang saya katakan, biasanya orang mau menjadi dokter dulu baru masuk sekolah kedokteran umumnya. Itu cukup spesifik. Orang mau menjadi dokter, dia tahu dia harus masuk sekolah kedokteran. Tapi nggak semua bidang seperti itu. Contoh lain yang saya tahu juga sangat spesifik adalah sekolah teologi. Seseorang mendapatkan panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, dia masuk ke sekolah tinggi teologi, mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Namun sekali lagi, cukup banyak bidang-bidang yang lain yang tidak seperti itu.
3: Iya, itu peran apa? Tempat kerja, cara majikan dalam hal ini menilai pegawainya juga sangat berpengaruh kepada mereka yang sekolah dulu itu tadi, Pak Paul. Karena banyak di tempat kerja gelar itu dihargai dan bukan pekerjaannya. Gitu. Jadi ada dua orang yang baru masuk, yang satunya sarjana, yang satunya lulusan SMA. Katakan yang SMA ini lebih mampu kerjanya pun gajinya akan lebih rendah daripada yang sarjana tadi.
1: Itu memang masalah, Pak Gunawan. Sebab sekali lagi masyarakat kita terlalu berorientasi pada gelar.
3: Sekolah itu, ya.
1: Jadi saya berikan satu contoh ini. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ada seseorang yang hampir meninggal dunia karena penyakit terminal di Amerika. Kemudian dia banyak menonton film-film lucu. Sering ketawa. Lama-lama penyakit terminalnya itu sembuh. Dan dia banyak melakukan penelitian tentang kaitan hati yang gembira, tertawa, dengan kesembuhan. Dia akhirnya direkrut sebagai salah satu dosen di sekolah kedokteran di UCLA, University of California at Los Angeles, sekolah yang sangat bergengsi di Amerika. Tidak punya gelar dokter medis sama sekali sebetulnya. Ini contoh memang ya suatu perkecualian juga, sebab pada umumnya dosen di sekolah kedokteran ya memang dokter. Tapi intinya adalah masyarakat di sana menghargai kemampuan. Gelar itu memang dinomorduakan, kemampuannya dulu. Sayang sekali kita memang nggak begitu.
3: Iya, belum lagi pengaruh orang tua, Pak. Orang tua akan bangga kalau anaknya bergelar daripada nggak bergelar walaupun sudah bekerja.
1: Betul.
2: Dan akhirnya juga kadang-kadang ada unsur keterpaksaan ya, karena misalnya saya sudah kuliah ini ya mau nggak mau saya harus bekerja ini. Mm-hmm. Padahal sebenarnya ya. Ya kalau kita mau kaitkan dengan minat, kepribadian yang gak cocok, tetapi karena sudah terlanjur akhirnya menjalani ya dengan saya yakin tidak akan efektif juga ya.
1: Betul, kalau memang bukan itu bidang kita, ya kita paksakan, kita akan kesulitan nantinya. Tapi apa yang Ibu Esther tadi barusan munculkan membawa kita kepada prinsip pertama dalam memilih pekerjaan Bu Esther, yaitu sedapat mungkin pilihlah pekerjaan pertama kita yang paling mendekati jurusan studi, asal jurusan itu memang tepat dengan kemampuan kita ya Bu Esther ya. Kalau memang tidak tepat ya kita akan frustrasi di tengah jalan. Tapi memang kalau sesuai dengan minat kita dan kemampuan kita, setelah lulus jangan menyeberang terlalu jauh. Carilah pekerjaan yang mendekati bidang studi kita. Alasannya apa? Alasannya adalah kita telah lebih siap pakai. Kita sedikit-dikitnya sudah 4 tahun lebih dipersiapkan untuk bisa menguasai bidang itu. Dan saya mau mengingatkan bahwa karir itu suatu jenjang, suatu anak tangga. Kita hanya bisa naik ke anak tangga ke-10 kalau kita sudah menaiki yang ke-1, ke-2, sampai ke-9. Nah, sekolah adalah anak tangga pertama sebetulnya. Jadi kita itu sudah melewati anak tangga pertama, sekarang kita masuk ke anak tangga kedua, yaitu anak tangga yang masih berkaitan dengan anak tangga yang sebelumnya. Jangan sampai kita mencari tangga yang lain. Kita sudah bangun tangga kita, ya teruskan begitu. Jadi nasihat saya adalah kepada yang mau mencari pekerjaan pertama, carilah pekerjaan yang mendekati jurusan studi kita. Jangan langsung ambil atau langsung saja terima. Kalau bisa ya, carilah yang mendekati jurusan kita itu.
2: Tapi banyak orang mengatakan bahwa pendidikan S1 itu sendiri sebenarnya kan lebih kepada pembentukan pola pikir daripada memang sungguh-sungguh sudah siap pakai pada bidang itu, Pak Paul.
1: Sudah tentu keahlian itu akan perlu waktu, ya, perlu pengalaman dan sebagainya. Namun tetap kita harus akui bahwa jenjang pertama selama 4 tahun itu sudah merupakan bekal. Itu suatu fondasi yang memang belum dapat kita dipanggil pakar dalam bidang itu, namun sudah merupakan anak-anak tangga awal-awal yang kita bisa lanjutkan dari situ. Jadi poin saya adalah kita sudah investasi, kita sudah menanam selama

0: meski gajinya tidak besar, atau misalkan pekerjaan itu kok letaknya agak jauh dari rumah atau harus ke kota lain, saya anjurkan sebisanya terima. Jangan terlalu memilih pekerjaan pertama. Ya, ingat prinsip bahwa kita ini sedang membangun karir, dan karir dibangun di atas pengalaman kerja. Karir tidak dibangun di atas gelar. Karir tidak dibangun di atas sepucuk kertas, tanda kelulusan. Karir juga tidak dibangun di atas pengetahuan teoritis, tidak sama sekali. Karir dibangun di atas pengalaman kerja. Jadi untuk pengalaman pekerjaan pertama, saran saya jangan terlalu memilih. Gajinya harus begini dan sebagainya, harus dekat dengan rumah. Jangan pusingkan hal itu, berkorbanlah. Berkorbanlah, terimalah. Meskipun lebih susah, harus berkorban lebih besar, terima. Karena tahun-tahun pertama itu penting sekali. Biasanya di perusahaan atau majikan yang lain akan mau melihat pengalaman kerja kita. Mampu tidak kita membuktikan diri dalam pengalaman itu. Orang akan melihat itu. Kalau itu melihat resume atau CV. Kalau orang ini setahun pindah. Kesimpulannya adalah orang ini memang tidak mantap. Dia bisa bertahan misalkan dalam pekerjaan pertama 5 tahun, ini membuktikan kepada perusahaan yang berikutnya bahwa kandidat ini memang mampu bertahan dalam pekerjaan, mampu bertanggung jawab, mampu bertahan. Jadi sekali lagi, semua orang harus membuktikan diri dalam pengalaman pekerjaan pertama itu.
1: Justru kayaknya ini yang kadang-kadang dilupakan ya, karena dalam hal ini kebanyakan sarjana-sarjana baru ini kan ada seperti satu idealisme tersendiri bahwa saya sudah sekolah susah-susah, saya minimal harus punya gaji sekian, jenis pekerjaan yang seperti ini, dan lingkungan pun rasanya mempengaruhi ya. Misalnya ada teman yang ini, ya teman yang sama-sama berjuang, kok dia bisa dapat segitu, saya nggak bisa. Jadi akhirnya kan mau membuat mereka jadi pilih-pilih pekerjaan itu juga ya.
0: Iya, itu sering terjadi, dan memang saya harus akui Bu Esther, ada kalanya perusahaan itu memanfaatkan para pelamar pertama ini nih, para pemula ini, karena ya mereka tahu para pemula ini akan terpaksa menerima pekerjaan-pekerjaan itu bahkan dengan gaji yang rendah. Tapi ya memang inilah dunia di mana kita hidup. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Jadi mereka akan mencoba memanfaatkan apa yang bisa mereka manfaatkan. Tapi ya sekali lagi, kita memerlukan pengalaman kerja pertama itu.
2: Ya, saya melihat di situ Pak Pol ya, khususnya untuk mereka yang baru mulai bekerja setelah lulus sekolah, itu peran orang tua cukup besar ternyata Pak Pol. Ada orang tua yang menganggap bahwa setelah anaknya kerja dia bebas, tidak memberikan apa-apa lagi khususnya dana. Kamu sekarang sudah kerja, biayai hidupmu sendiri. Padahal kenyataannya, dengan gaji awal yang dia terima, itu untuk bayar kos saja habis sudah, Bapak. Jadi sebenarnya pada saat-saat awal seperti itu, minimal 1 atau 2 tahun, orang tua harus tetap mensubsidi anaknya. Supaya dia bisa bertahan dengan gaji yang kecil itu tadi, Bapak.
0: Itu masukan yang berharga sekali, Pak Gunawan. Mudah-mudahan para pendengar kita yang adalah orang tua bisa mengingat ini. Bahwa anak-anak tidak bisa dilepaskan begitu mendapatkan pekerjaan. Sebab memang gaji awal biasanya tidak memadai.
2: Itu betul ya, dan sekali. Dan kebutuhannya masih cukup besar itu.
0: Betul. Iya. Betul.
2: Nah, prinsip yang lain apa, Pak?
0: Prinsip yang ketiga adalah sedapat mungkin pilihlah pekerjaan yang membuka peluang bagi kita mengembangkan keahlian yang spesifik. Dengan bertambahnya jenis pekerjaan dewasa ini, spesialisasi menjadi semakin penting. Dunia kita ini sudah melahirkan mungkin beribuan jurusan. Bahkan dalam universitas yang besar-besar, terdapat ratusan jurusan sekarang. Dulu jurusan itu sangat sedikit ya, sekarang ada ratusan. Nah, berarti apa? Sekali lagi, spesialisasi menjadi hal yang penting. Dulu orang bisa semuanya sedikit-sedikit dihargai. Sekarang enggak. Orang bisa banyak hal sedikit-sedikit dianggapnya apa? Enggak bisa apa-apa. Begitu. Dan dikatakannya apa? Ya, dia nanggung. Bisanya

0: sedikit dangkal, nggak dihargai lagi. Tapi yang dihargai adalah orang yang bisa satu, namun sangat bisa, sangat ahli dalam bidang itu. Jadi carilah, kalau misalkan kita mempunyai beberapa pilihan pekerjaan yang memberi kita peluang mengembangkan kemampuan kita yang spesifik itu, kita bisa mendalami satu bidang tertentu. Nah, perdalamlah. Jadi jadilah pakar dalam satu bidang itu.
1: Berarti memang ada baiknya ini sudah diawali pada waktu kuliah ya, untuk mempunyai satu spesifikasi ya, fokus kepada satu bidang yang supaya nanti ini yang jadi nilai jualnya gitu ya.
0: Tepat sekali, karena semakin kita lebih jelas pada awalnya, semakin kita juga waktu belajar pun lebih memfokuskan pada bidang itunya.
2: Mm-hmm. Ya, tetapi memang apa, tuntutan di waktu belajar itu kan memang banyak itu mata kuliah yang harus dia selesaikan itu apa. Kalau dia cuma menekuni satu bidang tertentu, itu memang agak berat. Kalau sudah dia bekerja, akan banyak peluang untuk itu sebenarnya.
0: Betul.
2: Asal pekerjaannya memang sesuai.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Ya, apakah ada prinsip yang lain, Pak Pol, yang sangat dibutuhkan di dalam seseorang itu memilih pekerjaannya?
0: Prinsip yang keempat adalah, ingatlah sikap kita terhadap pekerjaan itu akan mempengaruhi performa kerja kita. Nah, jadi apalagi bagi para pemula, jangan menyepelekan pekerjaan kita dan berkata, ya pekerjaan begini, ya untuk sementara saja, ya untuk ngisi waktu saja. Karena apa? Karena apa yang kita hasilkan juga akan bernilai sepele atau disepelekan. Tidak akan membawa kepuasan buat kita ataupun kepuasan bagi orang yang telah mengkaryakan kita. Jadi sikap itu penting sekali. Semakin tinggi penghargaan kita terhadap pekerjaan kita, semakin tinggi dan bernilai performa kerja kita. Yang kita hasilkan akan jauh lebih bermutu. Begitu. Nah, sekali lagi, orang akan mau melihat kualitas. Orang akan mau melihat kualitas. Tadi saya sudah memberikan komentar bahwa memang masyarakat kita ini masih berorientasi pada gelar. Namun masyarakat kita mulai bergeser, itu harus saya akui. Makin besar penekanan pada kemampuan atau kualitas. Jadi sekali lagi di sini penting ya, agar meskipun pekerjaan itu kita anggap ya biasa-biasa saja, lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan menjadi nilai-nilai tambah bagi majikan kita untuk melihatnya. Nah, siapa tahu nanti ada yang lainnya yang akan bisa dia berikan kepada kita. Begitu.
2: Ya, bagaimana dengan ketahanan fisik seseorang, Pak Pol? Karena kadang-kadang ada, ya itu, sudah lama tidak dapat pekerjaan, lalu dia katakan, tidak apa-apa di sini. Padahal dia misalnya katakan saja, tidak tahan debu. Nah, pekerjaan itu menuntut dia justru untuk tiap hari kumpul sama debu itu.
0: Ya, prinsip yang kelima jadinya memang itu, Pak Gunawan. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan ketahanan tubuh kita. Misalkan kita diminta untuk bekerja selama 12 jam dan gajinya besar. Nah, jangan memilih pekerjaan itu kalau kita memang enggak bisa tahan dengan 12 jam kerja. Akhirnya kita sering sakit atau akhirnya kita jadinya sering stres. Nah, tubuh kita tidak bisa menanggungnya. Jadi pilihlah pekerjaan yang memang bisa kita tanggung secara fisik. Tadi tentang debu. Ada juga memang ada orang yang enggak tahan untuk misalnya terlalu banyak di luar di lapangan. Kena angin, dia sering sakit, jadinya begitu. Atau jenis pekerjaannya, batas temponya, batas waktunya terus menerus diburu. Misalnya seperti wartawan. Ada orang yang memang cocok, tapi ada yang gak bisa. Harus kerja sampai larut malam karena ada deadline, yang gak bisa. Jadi meskipun bagus menggiurkan, tapi kalau memang tubuh kita tidak mampu untuk melakukannya, terima fakta itu.
1: Tapi ada kalanya tuntutan itu tidak langsung diberikan saat itu juga ketika seseorang mulai bekerja ya. Kaitannya dengan prinsip yang keempat tadi tentang apa sikap terhadap pekerjaan. Kebanyakan kan mungkin awalnya hanya 8 jam rasanya mampu. Tetapi kemudian oleh bos atau majikan ini dilihat, wah dia sikapnya baik, positif dan biasanya kan yang seperti ini kemudian akan dipercayakan lebih dan lebih lagi, dan akhirnya tanpa disadari dalam waktu beberapa bulan yang tadinya 8 jam jadi 10 jam dan seterusnya bertambah. Padahal ketahanan ini masalah. Nah, jadi gimana dong mengkombinasikan prinsip yang keempat dengan kelima ini, Pak Pol?
0: Saya kira perlu keterbukaan baik dengan diri kita maupun dengan pekerjaan atau atasan kita, yaitu kita mengakui kita terbatas, kita nggak bisa, tubuh kita nggak bisa menanggungnya, dan kita harus jujur juga dengan atasan kita. Kita mau melakukannya, tapi nggak bisa sebanyak itu, dan terserah dia apakah mau mempertahankan kita atau tidak, gitu. Nah, ini sebetulnya membawa kita kepada prinsip yang terakhir, yang keenam, yaitu pilihlah pekerjaan yang mendukung keseimbangan hidup. Makin tua, makin saya menyadari pentingnya kita menyadari ritme hidup kita, irama hidup kita, keseimbangan kita ini. Karena apa? Karena kalau pekerjaan membawa tekanan yang terlalu besar, itu akan menjungkirbalikkan keseimbangan hidup kita. Akhirnya akan melimpah ruah ke dalam kehidupan, misalnya berkeluarga kita, kehidupan emosional kita, belum lagi kehidupan rohani kita, jadi jauh dari Tuhan dan sebagainya. Ada orang yang harus hidup dengan lingkungan yang sangat-sangat tidak mengenal Tuhan, yang main perempuan terus-menerus. Nah, dia akhirnya ikut terbawa, tidak bisa lepas. Nah, langkah yang harus diambilnya sebetulnya adalah melepaskan pekerjaan itu, karena dia tahu dia tidak bisa lepas dari kecanduannya, misalnya minum atau main perempuan atau narkoba. Jadi yang dia harus lepaskan adalah pekerjaannya. Atau terlalu tersita waktunya di luar sehingga tidak punya waktu lagi untuk keluarganya. Dia harus menyadari hidupnya tidak lagi seimbang. Jadi ada baiknya kalau pendengar-pendengar kita ini kebetulan adalah para eksekutif muda atau apa, ada baiknya kita berhenti sejenak, ya, melihat, introspeksi, apakah kita telah hidup seimbang? Cukup waktu untuk diri sendiri, cukup waktu untuk anak dan istri atau suami kita, dan terutama cukup waktu tidak untuk pekerjaan Tuhan yang kita akan bawa ke surga nanti. Sudah tentu bukan jam-jam kerja kita, ya, tapi apa yang kita perbuat untuk Tuhan.
1: Masalahnya kan kadang-kadang kalau untuk orang yang baru mulai meniti karir, menganggap ini sebagai sementara, Pak Pol. Ya, ini sementara lah karena saya sedang meniti. Nanti kalau saya sudah sampai pada titik tertentu, saya baru akan lebih memperhatikan keseimbangan hidup gitu. Tetapi nyatanya kan semakin dituntut, semakin tidak seimbang gitu.
0: Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, setiap 5 tahun dia akan pergi menyendiri selama beberapa saat, berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Dia akan mengevaluasi pelayanannya 5 tahun terakhir ini, dan secara spesifik dia akan meminta Tuhan menunjukkan apa yang dia harus kerjakan buat Tuhan 5 tahun mendatang. Dan dia telah melakukan itu sejak dari awal pelayanannya. Saya kira ini bisa kita semua pelajari dan contoh. Evaluasilah yang telah kita lakukan. Ya, apakah kita terus-menerus dalam proses meniti? Sampai kapan kita selesai meniti? Dan apakah dalam penitian ini kita akhirnya menggoncangkan keseimbangan hidup? Hanya orang yang harus mengorbankan keluarganya, kehidupan dirinya sendiri, menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Penuh tekanan akhirnya menjadi pemarah. Penuh tekanan sehingga akhirnya lari ke hal-hal yang berdosa. Jadi akhirnya ya kita harus evaluasi diri. Jadi jangan sampai kita memilih pekerjaan yang akan menghancurkan kehidupan kita, gitu.
2: Iya, memang prinsip-prinsip yang Pak Pol sampaikan itu sangat penting untuk kita camkan dengan baik, dan khususnya juga bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini Pak Pol, firman Tuhan mengatakan apa, Pak Pol?
0: Saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi nomor satu, apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk Tuhan Yesus. Artinya berikan yang terbaik, karena kita mau memberikannya untuk Tuhan Yesus. Dan yang kedua, sikap kita dalam melakukannya. Sikap mengucap syukur, sikap berterima kasih. Karena kita tahu, kita memberikan ini untuk Tuhan dan dari Tuhan. Sikap penuh pengucapan syukur akan membuat kita bekerja dengan lebih baik, dengan lebih bersemangat, dan akan memancarkan keramah tamahan kepada orang di sekitar kita pula.
2: Iya, banyak terima kasih Pak Paul untuk segala saran dan perbincangan kita malam hari ini. Juga Ibu Esther, banyak terima kasih. Saudara-saudara pendengar, demikian tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memilih pekerjaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan.
1: Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat.
0: Setelah berkata demikian, Yesus berseru,
1: "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
0: Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab,
1: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang

0: masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya.
1: Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya,
2: "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau."
1: Tetapi ia menjawab mereka,
0: "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya."
1: Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka,
0: "Marilah kita bertolak ke seberang danau."
1: Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya,
3: "Guru, guru, kita binasa."
1: Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka,
0: "Di manakah kepercayaanmu?"
1: Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain,
4: "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?"
1: Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras,
5: "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku."
1: Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya,
0: "Siapakah namamu?"
1: Jawabnya, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya,
0: "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu."
1: Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus,
6: "Siapa yang menjamah aku?"
1: Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus,
4: "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau."
1: Tetapi Yesus berkata,
0: "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku."
1: Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu,
0: "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat."
1: Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata,
7: "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru."
1: Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus,
0: "Jangan takut. Percaya saja. Dan anakmu akan selamat."
1: Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata,
0: "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur."
1: Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya,
0: "Hai anak, bangunlah."
1: Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada dan apapun yang sedang saudara lakukan pada saat ini, saya harapkan saudara tetap hidup takut kepada Tuhan dan hidup di hadapannya. Selamat berjumpa kembali dengan saya selama kurang lebih 30 menit mendatang di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Kitab Kejadian. Kita masih belajar dari Abraham. Kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Mari saudara-saudara, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali kami dapat membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Kami juga akan mendengarkan beberapa lagu. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami sekalian. Karena kami rindu untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidup. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian, termasuk hamba yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mohon waktu ini tidak menjadi sia-sia bagi kami sekalian. Amin. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai 19 demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang, dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua budaknya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini, dan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Silakan mendengarkan.

Saudara, pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan belajar bagaimana Abraham menghadapi ujian dari Tuhan. Sebelumnya, dari pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-21, kita belajar bagaimana Abraham bergumul untuk betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupannya, seluruh kondisi yang ada pada dirinya kepada Tuhan. Dan dia harus belajar bahwa dia tidak perlu meragukan Tuhan, karena sesungguhnya Allah tidak patut diragukan. Kesetiaannya, janji-janjinya merupakan satu kepastian yang tidak perlu diragukan oleh Abraham. Dan sekarang, saudara-saudara, setelah Abraham bergumul dan mencoba untuk mengerti dan mencoba untuk mengenal siapakah Allahnya dan apa arti hubungan antara Allah dengan dirinya, siapakah dia di hadapan Allah, sekarang kita melihat bagaimana Abraham menyatakan pengenalannya terhadap Allahnya melalui tindakan secara konkret. Kita lihat, saudara, pengenalan yang menjadi dasar daripada perilaku Abraham, bukan sebaliknya. Kita lihat di sini bahwa pada waktu Allah menyatakan kepada Abraham, memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, hal ini sebenarnya tidak mudah. Kalau kita lihat secara manusia, Abraham menantikan cukup lama untuk anak perjanjian ini lahir, yaitu Ishak. Kita sudah membaca di bagian firman Tuhan sebelumnya bagaimana dia bergumul, jatuh bangun di dalam kepercayaan kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan anak perjanjian ini kepada dia. Dan sekarang setelah anak yang dinanti-nantikan, yang dimimpikan, itu lahir ke dunia, sekarang Allah mengatakan, ambil anak itu dan persembahkanlah kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan secara manusia apa yang seharusnya dipikirkan oleh Abraham. Tetapi, satu hal yang luar biasa terjadi. Pada waktu tuntutan Allah itu dinyatakan kepada Abraham, dikatakan lalu, Abraham mengambil Ishak, dan kemudian dia pergi sesuai dengan perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak, anaknya ini. Saudara, apa yang dilakukan Abraham bukan merupakan satu hal yang bersifat istilahnya spontanitas tanpa dipikir terlebih dahulu. Langsung saja kemudian dia melakukan sesuatu yang bersifat spontan dan dia tidak berpikir panjang, tidak betul-betul dipikirkan, tidak, saudara. Tapi dikatakan di ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Jadi ada beberapa hari cukup bagi Abraham untuk berpikir dan apa yang dilakukannya, tindakannya ini bukan tindakan yang kemudian seenaknya saja dilakukan, secara sembarangan dilakukan. Tetapi merupakan satu tindakan yang didasarkan pada satu pemikiran yang sudah Abraham pikirkan sebelumnya. Hal ini kita bisa ketahui, saudara, dari ayat yang kelima. Perhatikan kalimat yang Abraham katakan kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Ada satu hal yang janggal dari kalimat ini. Kalau kita tidak mengerti dasar pemikiran daripada Abraham, bukankah dia akan pergi untuk mempersembahkan anaknya Ishak? Kalau dia mau pergi mempersembahkan anaknya Ishak, seharusnya kalimat ini berbunyi sebagai berikut. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Jadi kami, yaitu Abraham dengan Ishak, akan sembahyang. Sesudah itu, seharusnya dikatakan oleh Abraham, saya atau aku kembali kepadamu, bukan kami. Kenapa dia katakan kami? Kami akan pergi dan kami akan kembali. Berarti Abraham punya satu keyakinan bahwa sekarang aku dan Ishak akan pergi untuk mentaati perintah Tuhan, tetapi kemudian aku dan Ishak akan kembali lagi setelah mentaati perintah Tuhan. Kenapa
Mengapa sampai Abraham berani mengatakan hal yang seperti itu? Apakah dia mengatakan seenaknya tanpa ada satu dasar yang jelas? Ternyata bukan demikian. Dari Ibrani pasal yang ke-11. Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, ada yang kita kemudian tidak mengerti. Kalau memang Tuhan sudah nyatakan kebenaran itu sebagai hal yang perlu saudara dan saya ketahui, saudara bisa baca dari ayat-ayat yang lain, dari kitab-kitab yang lain, karena firman Tuhan adalah dari Kejadian sampai Wahyu, dan firman Tuhan ini adalah harmoni satu dengan yang lain, karena Allah kita bukanlah Allah yang berkontradiksi satu dengan yang lain. Kita lihat di surat Ibrani pasal yang ke-11, surat Ibrani pasal yang ke-11 itu dijelaskan mengenai dasar mengapa Abraham melakukan apa yang dia lakukan. Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena, perhatikan ini dasarnya, karena ia berpikir, yaitu Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham sekarang kita lihat dia mempunyai suatu pengenalan kepada Allah yang benar. Dia kemudian sadar bahwa Allah pasti setia. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah mengatakan bahwa dari Ishaklah keturunan itu akan datang, bangsa yang besar itu akan datang, maka itu pasti digenapi. Maka pada waktu Allah mengatakan persembahkanlah anakmu Ishak, maka Abraham yakin bahwa Allah yang memerintahkan hal itu, dia adalah Allah yang dapat membangkitkan Ishak kembali. Dan dia yakin pasti melalui Ishak inilah maka perjanjian itu akan digenapi. Saudara-saudara, kembali di sini kita belajar bahwa perilaku agama kita, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari harus didasari atas pengenalan kepada Allah dengan benar. Harus didasari atas kebenaran firman Tuhan dengan benar. Oleh karena kita

kita harus bertindak sesuai dengan aturan permainan yang Allah berikan kepada saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kita lihat bahwa setelah Abraham melalui pengujian itu, apa arti sebuah pengujian, saudara? Kalau saudara dan saya tidak pernah diuji, maka tidak dapat dijamin bahwa saudara dan saya dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tahan uji, atau kita merupakan anak-anak Tuhan yang setia, karena memang kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan yang lain. Sama seperti halnya pada waktu kejatuhan Adam dan Hawa, hal itu diizinkan oleh Tuhan terjadi karena Tuhan tidak mau orang ikut dia oleh karena tidak ada pilihan lain. Jadi akhirnya seperti robot kita mengikut dia karena ya memang mestinya, karena gak ada pilihan. Tuhan menghendaki kita betul-betul secara sadar melihat betapa pentingnya Tuhan, pencipta kita, juru selamat kita di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau kita dengan sadar berjalan di jalan Tuhan, bukan terpaksa. Saudara, kalau kita hanya sekedar hidup menjalankan kehendak Tuhan oleh karena tidak ada pilihan lain atau oleh karena tidak ada kesempatan, itu bahaya, saudara. Kualitasnya berbeda, saudara, dengan kita melakukan sesuatu yang baik di tengah segala kesempatan untuk kita bisa melakukan yang lain, tapi kita tetap baik. Berbeda kualitasnya dengan seseorang yang melakukan hal yang baik oleh karena dia tidak ada kesempatan untuk berbuat yang tidak baik pada waktu itu. Dengan kata lain, misalnya, seorang suami, dia tidak menyeleweng karena memang dia tidak pernah punya kesempatan untuk menyeleweng. Berbeda dengan seorang suami, di tengah segala kesempatan untuk menyeleweng, dia tetap tidak menyeleweng. Oh, tentu itu kualitas kesetiaan itu berbeda sekali. Nah, kita lihat di sini Abraham, dalam ujian di mana dia bisa untuk mengatakan dia tidak mau, dan dia memilih untuk taat dan takut kepada Tuhan dan percaya akan kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan ketaatan saudara dan saya? Kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini. Apakah kita setia kepada Tuhan? Kepada aturan permainan Tuhan? Sebagai suami, sebagai istri, kita hidup benar oleh karena memang kita sadar bahwa kita harus hidup benar dan kita rindu untuk menyenangkan Tuhan dengan hidup benar di hadapan Dia, atau karena tidak ada kesempatan untuk berbuat yang tidak benar. Bagaimana kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, apapun keberadaan kita, status kita, panggilan kita sekarang ini? Mengapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan saat ini? Mengapa kita kemudian hidup benar pada saat ini? Apakah karena tidak ada pilihan? Atau kita hidup benar sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang percaya? Atas dasar kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah meluputkan kita dari murka Allah untuk selama-lamanya. Dengan kesadaran akan ketidaklayakan kita, akan ketahudirian kita sebagai manusia yang sepatutnya lah bersyukur dan menyenangkan hati Tuhan kita, kita hidup di hadapan Tuhan. Di dalam keadaan yang bagaimanapun juga, di dalam situasi yang bagaimanapun juga, di dalam kesempatan yang bagaimanapun juga, kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh belajar daripada Abraham yang di ayat ke-18 mengatakan, oleh keturunanlah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan tahu seluruh kehidupan kami. Engkau tahu apakah kami adalah orang yang takut akan Tuhan di dalam segala situasi, atau kami hanya setia kepada Engkau karena kami belum mempunyai kesempatan untuk berbuat yang lain. Tuhan, Engkau tahu kami ini suami atau istri yang bagaimana.

Engkau tahu kami ini orang tua atau anak yang bagaimana. Engkau tahu kami ini mahasiswa atau siswa yang bagaimana. Engkau tahu kami ini karyawan, pengusaha, atau wira swasta yang bagaimana. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Supaya kami sebagai orang-orang Kristen, kami boleh berjalan sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi suatu persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sampai disinilah perjumpaan kita untuk hari ini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain, di dalam acara yang sama, yaitu Aku, Dia, dan Sabdanya. Biarlah firman Tuhan selalu terus menjadi suatu pedoman bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita dipacu untuk belajar firman-Nya baik-baik. Sehingga sebagai orang Kristen kita tahu aturan permainan yang diberikan oleh Allah kita. Sampai berjumpa lagi.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Ada banyak doa yang dicatat di dalam Alkitab, tapi salah satu yang paling terkenal, yang seringkali kita juga menghafalnya adalah doa Bapa Kami. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isi doa Bapa Kami. Kalau saya bertanya kepada banyak orang Kristen, apa bunyi doa Bapa Kami? Maka mereka dengan cepat akan menghafalkannya untuk saya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Banyak orang hafal, bahkan di beberapa gereja setiap kali habis doa syafaat maka ditutup dengan doa Bapa kami, doa yang sangat indah sekali. Tetapi tahukah kita bahwa doa Bapa kami juga dicatat di tempat yang lain di Alkitab dengan sedikit berbeda. Apa yang kita hafal biasanya di banyak gereja itu diambil dari Matius pasal yang ke-6. Tetapi saya akan membacakan dari Lukas pasal yang ke-11. Mari kita perhatikan. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada kesamaannya jelas, tetapi juga ada peredaksian yang berbeda. Dan ini sama-sama diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang bertanya, sebetulnya doa Bapa kami yang asli yang mana? Nah, sulit untuk memastikan mana yang asli, mana yang tidak asli, atau mungkin Tuhan mengajarkan doa Bapa kami ini beberapa kali dengan pengkalimatan peredaksian yang sedikit berbeda. Tetapi menurut pendapat saya melihat bahwa versi Lukas pasal yang ke-11 mungkin lebih asli dibandingkan dengan versi Matius pasal yang ke-6. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-11 itu bentuknya lebih pendek dan kita tahu bahwa orang itu cenderung untuk memberikan penjelasan, untuk menerangkan sesuatu supaya menjadi lebih panjang, lebih jelas. Kemudian bentuk Lukas dengan bentuk di Matius menurut saya sangat indah di Matius. Matius setelah Bapa kami yang ada di surga, lalu ada 3 permohonan yang berkaitan dengan Allah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu ada 3 permintaan yang berkaitan dengan kita, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari iblis. Lalu ditutup dengan puji-pujian kepada Allah, sangat indah sekali. Sehingga sangat wajar kalau kita menduga, mungkin yang diajarkan lebih mirip dengan yang ada di Lukas, lalu Matius mencoba meredaksi ulang dengan tujuan yang tertentu. Dan alasan lain mengapa saya setuju Lukas mungkin lebih dekat dengan yang asli adalah karena Lukas konteksnya lebih alamiah. Di Lukas pasal yang ke-11, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Yohanes ada rumusan doanya. Orang-orang Farisi juga ada formula doanya sendiri. Dan murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan doa tertentu kepada mereka. Sehingga konteksnya ini lebih alamiah. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Karena murid-muridnya meminta dia untuk mengajarkan sebuah doa bagi mereka. Sedangkan di Matius kalau kita lihat konteksnya adalah khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu berisi khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Jadi khotbah-khotbahnya pun diatur dengan cara yang sudah bagus sekali, teratur. Semuanya dikelompokkan berdasarkan pembagian yang sangat luar biasa. Misalnya di awal pasal yang 5 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Lalu di tengah-tengah dia mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu dia menerangkan esensi hukum Taurat. Kamu telah mendengar ini, tetapi aku berkata kepadamu itu. Lalu di pasal yang ke-6 dia mulai mengajarkan, kalau kita melakukan ritual keagamaan kita, berdoa, memberikan persembahan, korban, atau pada waktu kita berpuasa, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Jadi khotbah di bukit Matius 5-7 itu berisi topik-topik tertentu yang dikelompokkan dengan sangat indah. Sehingga kita wajar untuk berpikir bahwa sebetulnya doa Bapa kami diajarkannya itu di dalam konteks yang lebih alamiah seperti di Lukas pasal yang ke-11.
Tetapi Matius mengelompokkan semuanya di Matius pasal yang ke-6 karena memang dia sedang berbicara tentang doa. Sehingga sangat wajar ketika Matius membicarakan tentang khotbah-khotbah Tuhan Yesus berkaitan dengan ritual keagamaan dan secara khusus tentang doa, maka doa Bapa Kami diselipkan di sana. Apakah ini berarti bahwa Matius tidak setia terhadap ajaran Yesus? Pasti tidak. Selama hidup Yesus, ada banyak perkataan dan tindakan yang dia lakukan. Bahkan Yohanes pun di akhir Injilnya, di pasal yang ke-20, dia mengatakan masih banyak hal lain lagi yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dicatat di dalam Injil ini. Yohanes pasal 20 ayat 30-31. Masih banyak hal yang tidak dicatat. Bahkan di pasal 21 ayat yang terakhir, Yohanes mengulang sekali lagi, kalau semuanya dicatat pasti tidak akan cukup. Sehingga para penulis Alkitab harus membuat seleksi mana yang dimasukkan, mana yang tidak. Nah, pada waktu mereka memutuskan untuk memasukkan di dalam kitab mereka, mereka juga tidak mungkin memasukkan kata per kata, kata per kata. Mereka harus meredaksi sedemikian rupa sesuai dengan tujuan mereka menulis. Selama apa yang mereka tuliskan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, maka hal itu tidak ada masalah. Dan itulah cara para penulis sejarah kuno untuk menuliskan kitab mereka. Ada seleksi, ada interpretasi juga, lalu ada peredaksian yang khusus sesuai dengan tujuan. Kalau Alkitab dipersoalkan hanya gara-gara memakai proses yang semacam ini, maka kita harus mempersoalkan semua kitab sejarah kuno. Karena mereka semua ditulis dengan cara yang sama dengan kitab-kitab Injil ditulis. Bahkan kitab-kitab Injil memiliki reliabilitas, kredibilitas secara sejarah yang lebih bagus daripada kitab-kitab yang lain. Jadi, doa Bapa Kami lebih mirip dengan yang diajarkan oleh Lukas aslinya. Tetapi Matius karena kebutuhan tertentu, dia mencoba untuk meredaksi dan memaparkannya dengan cara yang lebih indah. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian gereja menolak untuk merayakan hari Natal karena mereka meyakini bahwa kebiasaan ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Mereka menganggap bahwa mayoritas gereja telah mengadopsi kebiasaan para penyembah berhala. Secara khusus, mereka menyinggung tentang pemujaan pada Dewa Matahari. Pemujaan ini selanjutnya disulap menjadi perayaan Natal dan ditujukan pada Yesus Kristus. Apakah benar demikian? Mengapa banyak gereja merayakan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember? Dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap tradisi ini? Sebelum mengupas persoalan ini, kita perlu mengetahui bahwa Alkitab memberikan petunjuk yang spesifik untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus Kristus. Satu-satunya petunjuk yang mungkin bermanfaat yaitu rujukan tentang para gembala yang berada di luar sedang menjaga kawanan domba. Di Lukas 2 ayat yang ke-8. Pada momen itulah para malaikat mewartakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat yang ke-11. Petunjuk tersebut jelas kurang memadai untuk mengetahui tanggal kelahiran Yesus Kristus. Paling jauh yang bisa disimpulkan dari rujukan ini yaitu bahwa kelahiran itu kemungkinan besar tidak terjadi pada Desember. Bulan Desember adalah masa musim dingin di sana. Para gembala biasanya tidak menggembalakan di luar selama musim dingin. Ketidakjelasan tentang waktu kelahiran Yesus Kristus juga terlihat di berbagai tulisan bapak-bapak gereja awal. Seperti Irenaeus, sekitar 130-200 Masehi, Tertullianus, sekitar 160-225 Masehi, maupun Origen, sekitar 165-264 Masehi. Mereka tidak membicarakan tentang hal ini sama sekali. Bapak gereja Clemens dari Alexandria, sekitar 200 Masehi, sempat menyinggung tentang beragam spekulasi yang beredar di kalangan kekristenan tentang tanggal kelahiran Yesus Kristus. Dan menariknya, beragam spekulasi itu memberikan rentang waktu kelahiran antara Maret sampai Mei. Tidak ada satupun yang mengusulkan bulan Desember. Popularitas tanggal 25 Desember sebagai momen perayaan Natal mulai terlihat sejak awal abad ke-4 Masehi. Mayoritas gereja-gereja barat dengan pusatnya di Roma mengambil tanggal ini. Di pihak lain, gereja-gereja timur memilih tanggal 6 Januari, terutama di Mesir dan Asia Kecil. Ada dua teori untuk menerangkan mengapa gereja-gereja barat merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Teori yang pertama berkaitan dengan pemujaan berhala. Ini adalah opini yang populer. Teori kedua berhubungan dengan momen kandungan dan kematian Yesus Kristus. Ini adalah opini yang beredar di kalangan para ahli. Marilah kita meninjau masing-masing teori ini. Menurut teori pertama, perayaan Natal modern bersumber dari tradisi pemujaan berhala. Melalui otoritas Kaisar Romawi yang sudah memeluk kekristenan sejak abad ke-4 Masehi, perayaan tersebut disulap menjadi perayaan Kristiani dan ditujukan pada Yesus Kristus. Beberapa orang yang mengadopsi teori ini ada yang mengaitkannya dengan pemujaan kepada Dewa Saturnus, yaitu Dewa Kesuburan Romawi kuno pada saat musim dingin. Perayaan ini dilakukan pada akhir Desember. Yang lain mengaitkan Natal dengan keputusan Kaisar Aurelianus pada 274 Masehi yang menetapkan 25 Desember sebagai tanggal lahir dan perayaan bagi Sal Invictus atau The Unconquered Sun. Walaupun teori ini sangat populer di kalangan orang-orang awam, ada beberapa hal yang menjadikan teori ini sangat meragukan. Pemujaan pada Dewa Saturnus maupun Sol Invictus sudah dipraktekkan jauh sebelum kekristenan diterima sebagai agama resmi dalam Kekaisaran Romawi. Pada waktu itu orang-orang Kristen masih berada di bawah penganiayaan karena mereka tidak mau mengikuti penyembahan berhala yang dipaksakan oleh para Kaisar Romawi.
Dan dengan sikap militan seperti ini, sangat sulit untuk membayangkan bahwa orang-orang Kristen akan mau mengadopsi ritual penyembahan berhala sebagai perayaan Kristiani. Lagi pula, sebagaimana sempat disinggung oleh Clemens, pada abad kedua Masehi, berbagai aliran kekristenan merayakan Natal sekitar Maret sampai bulan Mei. Dari catatan ini terlihat bahwa tradisi Romawi maupun keputusan Kaisar sama sekali tidak mempengaruhi perayaan Natal di berbagai gereja. Kita mungkin tidak perlu menelusuri alasan di balik perayaan 25 Desember pada tradisi penyembahan berhala Romawi. Para ahli umumnya sepakat bahwa alasan ini lebih bersifat teologis daripada kultural. Beberapa catatan kuno pada abad keempat Masehi menunjukkan bahwa ada kaitan antara Natal dan Jumat Agung. Secara lebih tepat, ada kesamaan waktu antara Yesus Kristus dikandung oleh Maria dan kematiannya. Tulisan Kristen kuno yang berjudul On Solstices and Inquinosis. Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Gereja Agustinus sekitar 399 sampai 419 Masehi. Dan karena kematian Yesus Kristus terjadi sekitar akhir Maret, sekitar tanggal 25 Maret, maka konsepsi Yesus Kristus juga terjadi pada tanggal yang sama. Ditambah dengan 9 bulan masa kandungan, kita akan mendapatkan 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus Kristus. Cara berpikir yang sama juga ditemukan pada bapak-bapak gereja di wilayah timur yang mengadopsi tanggal 6 Januari sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Mengingat gereja-gereja timur menganggap bahwa kematian Yesus Kristus terjadi pada 6 April, maka kelahiran Yesus Kristus dipercaya terjadi 9 bulan sesudahnya, yaitu 6 Januari. Bishop Epiphanius dari Samalis adalah salah satu pemimpin gereja timur yang menjelaskan hal ini. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan momen Natal pada tanggal 25 Desember atau 6 Januari didasarkan pada alasan teologis yang sama. Menariknya, kesamaan alasan ini juga ada di gereja-gereja barat maupun gereja-gereja timur. Penerimaan yang luas seperti ini sangat mungkin menyiratkan otentisitas alasan di baliknya. Walaupun saya lebih cenderung menerima teori ilmiah ini, bukan berarti saya meyakini bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember. Alkitab tidak menyediakan informasi yang cukup untuk membuat dugaan apapun. Alasan teologis yang dibangun oleh bapak-bapak gereja bahwa momen konsepsi dan kematian Yesus Kristus adalah sama juga tidak didukung oleh data Alkitab yang memadai. Di samping itu, seandainya tanggal 25 Desember atau 6 Januari adalah benar, maka mengapa tidak ada bapak-bapak gereja awal yang mengetahui hal tersebut? Jadi, tanggal kelahiran Yesus Kristus tetap misterius bagi kita. Terlepas dari ketidakjelasan masalah waktu ini, saya menganggap bahwa tanggal pasti kelahiran bukanlah sesuatu yang penting. Gereja-gereja tidak sepatutnya bertengkar hanya gara-gara persoalan ini. Yang paling penting, fakta kelahiran Yesus Kristus. Yang paling penting yaitu, apakah kita merayakan peristiwa bersejarah ini dengan penuh sukacita? Gereja-gereja tertentu tidak mau merayakan Natal karena perdebatan seputar tanggal yang pasti telah melakukan kesalahan fatal. Mereka mementingkan apa yang sepele dan meremehkan apa yang penting. Soli Deo Gloria. Demikian penjelasan mengenai sebuah artikel yang ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko, yaitu mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Bila ada kritik maupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali.

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saya. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

1-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Tuhan, untuk Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami, menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus tidak tinggal terus di dalam kematian. Hari ini kami boleh merayakan, memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Kami sungguh mengucap syukur untuk hal itu. Ya Tuhan, saat ini di dalam peringatan Paskah kebangkitan Kristus, kami mau untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah tatkala kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, Allah Roh Kudus, Engkau berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada kami, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online. Kami mohon pimpinan-Mu dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Kita bersyukur boleh dapat memperingati Paskah secara bersama-sama pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini, di dalam peringatan Paskah ini, saudara-saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3, 4, dan 5. Kita akan bersama memikirkan tentang the power of his resurrection. Kuasa kebangkitan Yesus. 1 Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Surat 1 Petrus yang pertama, ayat 3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, di dalam peringatan Paskah pada sore hari ini, saya memiliki satu pertanyaan yang saya mau ajukan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini pada sore hari ini, maupun saudara-saudara yang mengikuti secara online. Pertanyaannya adalah, siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Siapa sebenarnya yang membangkitkan Yesus dari kematian? Apakah Allah Bapa, atau Yesus sendiri, atau seorang malaikat? Saudara-saudara, saya pernah membaca kuis Alkitab tentang hal ini. Multiple choice, jadi pilihan jawabannya. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Pilihannya adalah A, Allah Bapa; B, Yesus sendiri; C, malaikat; D, Allah Tritunggal; E, Jokowi katanya. Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada para remaja dan pemuda di sini. Who raised Jesus from the dead? Who raised Jesus from the dead? Any one of you would like to answer? Apa jawabnya? Siapa yang membangkitkan? A, B, C, D? A, B.
1: C. Macam-macam ya, saudara-saudara. Yang pasti jangan E ya. Jangan E, jangan E. Saudara-saudara, anak pemuda ada? Teenagers dari Hope ada? Yang mau jawab? Oke. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita melihat catatan Alkitab, yang membangkitkan Yesus dicatat di dalam Alkitab ada sekitar 20 ayat. Antara lain Galatia 1 ayat 1 dan 19 ayat lainnya. Yang membangkitkan Yesus adalah God the Father. Tetapi Alkitab juga mencatat sedikitnya 2 ayat. Yaitu di dalam Yohanes 10, 17, 18 dan Yohanes 2 ayat 19. Jesus himself, Yesus sendiri yang membangkitkan dirinya sendiri. Lalu juga ada ayat, saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 11. God the Spirit, Holy Spirit, Allah Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi jawaban yang benar, saudara-saudara, yang lebih lengkap adalah D. Allah Tritunggal yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudara-saudara, berita tentang Yesus yang bangkit dari kematian, yang ternyata adalah bangkit dengan kuasanya sendiri maupun juga oleh Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, merupakan berita yang sangat-sangat penting, bahkan yang terpenting di dalam Alkitab. Tapi saudara-saudara, sayangnya survei yang baru dimuat di ABC News, tadi siang saya mendapatkan ada seorang yang mengirimkan berita itu, hasil survei di Australia ini, yang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit cuma 23,6%. Sedikit ya saudara-saudara ya. Yang mengatakan I don't know. Jadi kalau ditanya Yesus bangkit dari kematian, percaya atau tidak? I don't know, paling banyak 28,3%. Yang tidak percaya Yesus pasti tidak bangkit, 15,8%. Yang mengatakan ya mungkin bangkit, mungkin enggak, 19,7%. Yang mengatakan sangat mungkin enggak bangkit, tapi enggak berani 100%, tapi sangat mungkin Yesus enggak bangkit, 12,8%. Saudara-saudara, berarti kesempatan untuk bisa memberitakan Injil di Australia ini terbuka luas ya. Karena masih banyak yang belum mengenal Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus dari kematian merupakan hal yang sangat penting bagi kekristenan. Bahkan bisa dikatakan kekristenan dengan tanpa kebangkitan Yesus, artinya Yesus tidak bangkit, maka kekristenan sebenarnya tidak berarti. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 yang telah kita baca, kita bisa melihat bahwa pada dasarnya bagian ini mengajarkan bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan wujud dari kuasa Allah yang menjadi dasar, dasar yang penting bagi hidup rohani kita. Nah, sore hari ini saudara-saudara, mari kita melihat kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam hal apa saja bagi rohani kita. Dalam hal apa saja? Kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam hal apa saja bagi hidup rohani saudara dan saya. Yang pertama-tama, kebangkitan Kristus adalah dasar kelahiran kembali kita orang-orang yang percaya. Sudah di dalam ayat 3 di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara, perhatikan kata melahirkan kita kembali. Di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, anagenao artinya adalah melahirkan secara rohani. Dari pada dasarnya manusia yang tidak percaya Tuhan Yesus itu mati rohani, dihidupkan kerohaniannya. Pengertian ini sama dengan yang dipakai di dalam Yohanes pasal 3. Tatkala Tuhan Yesus berkata kepada seorang pemimpin agama Yahudi yaitu Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau mau masuk kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Dan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ini ditekankan. Karena rahmatnya yang besar, karena kasih karunia-Nya yang besar, Allah Bapa telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara, pada tanggal 25 Maret 2010, di sebuah rumah sakit di kota Sydney, ada seorang ibu muda yang bernama Kate Ock, melahirkan bayi kembar. Satu bayi perempuan, satu bayi laki-laki, tetapi keduanya lahir secara prematur. Baru 27 minggu sudah lahir. Saudara-saudara, saat bayi kembar itu lahir, prematur, bayi perempuan dalam keadaan baik dan sehat, meskipun prematur. Tetapi bayi laki-lakinya ternyata tidak menangis, diam, dipukul pun diam, dan perlahan-lahan mulai membiru. Oh, saudara-saudara, dokter dan tim itu segera mengadakan pertolongan. Tetapi setelah beberapa puluh menit, mereka sudah hampir menyerah dan kemudian memberitahukan kepada orang tuanya untuk siap-siap menerima keadaan yang tidak diinginkan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, bahkan ada seorang tim dokter yang mengatakan sudah tidak tertolong lagi. Sang ibu mengatakan, berikan bayi itu kepadaku. Lalu ibu itu mendekapnya, saudara-saudara. Dia mengusap-usap, mengajak bicara, menciuminya, memberikan kasih sayangnya. Terus dia lakukan itu. Beberapa puluh menit kemudian, saudara-saudara, ternyata bayi laki-laki itu terbatuk dan menjadi hidup, saudara-saudara. Lalu berita itu memuat kejadian ini dan memberikan komentar bahwa sentuhan kasih ibu yang besar telah menghidupkan kembali bayi laki-laki itu. Oh, saudara-saudara, saya berpikir secara rohani bahwa sentuhan kasih Allah yang besar yang tercatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, karena rahmat-Nya yang besar, kasih-Nya yang besar, menghidupkan kembali kita yang mati secara rohani ini oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Oh, saudara-saudara, kebangkitan Kristus dari antara orang mati itulah yang melahirbarukan kita. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara-saudara? Karena pada waktu kita sebenarnya diselamatkan oleh Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita ini bersatu dengan Kristus. Ada union with Christ. Waktu Kristus mati, kita mati bersama dengan Dia. Mati terhadap dosa. Tatkala Kristus bangkit, kita pun dibangkitkan, diberikan kehidupan yang baru. Dan kelahiran kembali yang oleh kebangkitan Kristus itu, saudara-saudara, merupakan hal yang sangat penting yang berhubungan dengan keselamatan. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan masuk ke surga tanpa kelahiran kembali. Ada orang berkata, jikalau saudara-saudara cuma lahir satu kali selama hidup ini, saudara akan mengalami kematian dua kali. Oleh sebab itu, saudara-saudara dan saya perlu dilahirkan dua kali, supaya kita hanya mengalami kematian satu kali. Setelah itu kita akan menjalani kehidupan selama-lamanya. Saudara-saudara, saya ulang tahun 31 Juli. Kalau saya hanya punya ulang tahun satu, dilahirkan satu kali saja, Saya akan mengalami dua kali kematian. Kematian jasmani dan kematian kekal di neraka. Dua kali. Tetapi saya bersyukur karena saya bukan hanya lahir secara jasmani satu kali. Tetapi saya juga dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga saya hanya akan menjalani kematian satu kali. Setelah itu saya akan menjalani kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jikalau ada di antara saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yang hadir di sini ataupun mengikuti secara online, tanda bahwa kita ini sungguh-sungguh dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus adalah kita bisa menerima dan percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Bagi saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Perbuatan baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam tempat pekerjaan, dan sebagainya. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah dasar daripada kelahiran kembali saudara dan saya. Berikutnya, saudara-saudara, kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam hal apa? Berikutnya, berdasarkan 1 Petrus 1, 3-5 ini. Yaitu yang berikutnya menjadi dasar jaminan keselamatan saudara dan saya, keselamatan kekal. Di dalam ayat 3C dan 4 dikatakan di sana, kebangkitan Kristus itu melahirbarukan kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian, sudah perhatikan di situ, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus bukan hanya melahirbarukan saudara dan saya, bukan cuma memberikan keselamatan, tetapi juga menjamin keselamatan itu kekal, pasti diberikan. Hidup penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, kekal. Tidak dapat semar, tidak dapat layu. Tuhan Yesus pernah menekankan kebenaran ini di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa. Kenapa? Karena tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, Yesus yang bangkit memegang saudara dan saya. Bayangkan jika Yesus tidak bangkit, maka kita mudah direbut oleh iblis. Tetapi karena Yesus bangkit dan tidak pernah mati lagi, maka Yesus memegang saudara dan saya selamat.

Baiki gratis. Ada seorang yang tertarik dengan iklan itu, lalu membeli koper yang cukup mahal. Pikirnya bisa dipakai seumur hidup. Beli, tahun depan ada yang rusak, dibawa kembali ke situ, diperbaiki dengan baik, gratis. Tahun kedua ada yang rusak lagi, dibawa kembali ke situ, diperbaiki, gratis. Tahun ketiga ada yang rusak lagi, mau dibawa ke situ, ternyata tokonya tutup. Bangkrut, saudara-saudara. Mungkin yang punya meninggal. Meskipun menjanjikan seumur hidup garansinya, tetapi ternyata tidak bisa memenuhi. Tetapi tidak demikian dengan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang mati, yang bangkit kembali. Dia tidak pernah akan mati lagi. Sehingga garansi keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya benar-benar jaminan. Tidak akan binasa, tidak akan berhenti, tetapi kekal adanya. Oh saudara-saudara, kebenaran ini juga berarti semua hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya, kita ini memiliki pengharapan. Pengharapan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, tidak menyenangkan pun, akan membawa kebaikan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dijamin itu bernilai kekal. Seorang yang namanya Clark Anderson adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Skotlandia. Dia bersama istrinya dan 9 anaknya. Lumayan ya saudara-saudara ya, kalau persekutuan sudah 11 mereka. 9 anaknya, tinggal di Skotlandia. Clark Anderson ini bercita-cita dengan istrinya, memiliki mimpi besar, bisa bepergian ke Amerika, bahkan bisa pindah ke sana. Lalu mereka bekerja segiat-giatnya, suami istri itu, untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli tiket kapal pesiar yang mewah untuk bisa pergi ke Amerika, lalu mencoba untuk pindah ke sana. Saudara-saudara, jauh-jauh hari, kurang beberapa bulan, mereka akhirnya sudah mendapatkan tiket kapal pesiar mewah itu. Seluruh keluarga itu tidak bisa menanti-nanti, mereka itu begitu excited, pengen segera berangkat. Namun saudara-saudara, kurang tujuh hari, salah satu anak dari 9 anak itu entah bagaimana digigit anjing liar. Artinya anjing yang tidak tahu punyanya siapa. Lalu dibawa ke dokter. Dan dokter mengobatinya, tapi kemudian memvonis dan mengatakan anak ini kena rabies. Jadi harus istirahat sedikitnya 2 minggu. Dan rabies pada saat itu sangat menular. Jadi harus karantina 2 minggu, semua keluarganya juga. Seperti COVID saat ini ya saudara-saudara ya. Maka batallah mereka ke Amerika saudara-saudara. Clark Anderson itu begitu kecewa. Sudah disiapkan jauh-jauh hari, kenapa akhirnya batal? Saat kemudian kapal pesiar itu berangkat, Clark Anderson dan istrinya menangis dan tidak bisa terima kenyataan itu. Berhari-hari mereka itu mengalami kesedihan. Tetapi hari yang 5, mereka baru sadar. Mereka mendengar berita bahwa kapal pesiar yang begitu mewah tenggelam. Kapal pesiar itu namanya Titanic. Yang ternyata saudara-saudara, penumpangnya 1.500 lebih meninggal dunia. Padahal kapal Titanic itu oleh salah satu perancangnya dikatakan tidak mungkin tenggelam. Termasuk Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Begitu pelayaran pertama langsung tenggelam. Saudara-saudara, tapi dari peristiwa ini saya melihat bahwa kadang saudara dan saya seperti Clark Anderson ini bisa saja merasa kecewa, merasa marah,
terhadap kenyataan hidup

ini yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, Tuhan di mana sudah menjamin keselamatan kita di dalam Kristus, Dia juga akan memimpin hidup kita, termasuk di dalam menjalani hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun, termasuk yang dialami keluarga Clark Anderson ini, mula-mula pada waktu batal tidak bisa pergi. Atau seperti yang dialami oleh Yusuf, harus masuk penjara untuk waktu tertentu. Atau yang dialami oleh Simon Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Kristus. Tetapi ternyata Tuhan memimpin jalannya orang percaya. Meskipun saudara-saudara, pimpinan Tuhan tidak selalu bentuknya seperti Clark Anderson dan keluarganya ini yang terhindar dari accident, terhindar dari malapetaka. Tidak selalu bentuknya demikian, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya sejati bisa terkena accident, bisa terkena malapetaka, bahkan mati sekalipun. Tetapi tatkala menghadapi atau menjalani hal seperti itu, tetap sama jaminannya. Tuhan Yesus yang bangkit menjamin keselamatannya, sehingga kalaupun harus bertemu dengan Kristus, itulah kehidupan kekal yang diterimanya. Makanya saudara-saudara, buku pengakuan iman yang namanya Katekismus Heidelberg, di dalam pertanyaannya yang pertama, itu mengatakan, apa penghiburan sejati bagi kita orang percaya pada waktu hidup maupun mati? Penghiburan sejati bagi kita orang yang percaya kepada Kristus adalah hidup kita bukan milik kita lagi. Baik hidup saat ini maupun hidup yang kekal nanti, semuanya ada di dalam tangan Tuhan yang telah membeli dan memiliki kita melalui darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kita, bahkan menyediakan hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus menjamin kebenaran ini bisa saudara dan saya alami. Keselamatan yang bersifat kekal. Berikutnya lagi, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam hal apa? Berdasarkan 1 Petrus 1, 3-5 ini, yaitu menjadi dasar bagi saudara dan saya untuk menjalani hidup di dalam dunia ini, hidup yang berkemenangan. Hidup berkemenangan atas berbagai persoalan hidup. Di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sudah perhatikan kata, yaitu kamu. Kamu di sini siapa, saudara-saudara? Yaitu kamu penerima surat 1 Petrus ini, yaitu orang-orang percaya yang oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati sudah dilahirkan kembali, dijamin keselamatannya, mereka itu juga dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imannya, sementara mereka menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Karena kekuatan Allah memelihara orang-orang yang telah diselamatkan, dilahirkan kembali dan dijamin keselamatannya, maka itu akan memungkinkan saudara dan saya hidup berkemenangan atas berbagai persoalan hidup di dalam dunia ini. Contohnya, saudara-saudara, cukup banyak ya. Misalnya, penulis surat 1 Petrus sendiri. Namanya Rasul Petrus. Sebelum Yesus disalib, dia menyangkali Tuhan Yesus. Hidup dalam ketakutan. Tetapi karena Yesus yang bangkit, maka kuasa Tuhan mengubah, menyertai Petrus dan mengubah hidupnya. Sehingga dia berani menjadi saksi dengan berani. Sebelumnya menyangkali Yesus pada waktu ditanya oleh seorang hamba perempuan lagi. Takut. Tetapi setelah itu menjadi berubah. Kekuatan Allah menyertai dia. Bahkan dia pada waktu dilarang oleh mahkamah agama Yahudi untuk tidak memberitakan Injil, Petrus berani berkata, silahkan tentukan sendiri. Kepada siapa seharusnya kita taat? Kepada Allah atau kepada manusia? Artinya dia mau taat kepada Allah untuk tetap mengabarkan Injil. Dan saudara-saudara mencatat, Petrus kemudian bahkan berani matinya disalib juga. Bahkan salibnya terbalik lagi. Dia yang meminta.
karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti tuannya, Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Dia minta salibnya dibalik. Thomas yang ragu-ragu, sejarah mencatat kemudian menjadi misionari yang berani di India. Maria Magdalena yang pernah dirasuk 7 setan dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan di dalam keadaan sedih dan putus asa karena Yesus mati. Karena kebangkitan Yesus, kuasa Tuhan mengubahnya menjadi hidup bersuka cita, bahkan menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati pada hari ini, pada sore ini, menjadi suatu kebenaran yang juga menguatkan saudara dan saya untuk menjalani hidup berkemenangan atas berbagai tantangan dan persoalan hidup ini? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah kejadian yang dialami oleh Martin Luther dan istrinya Catherine von Bora. Suatu kali, saudara-saudara, diceritakan di dalam cerita itu, Martin Luther itu mengalami masalah yang cukup berat. Sehingga dia merasa khawatir, merasa takut terhadap hidup ini. Lalu dia tenggelam di dalam masalahnya. Sampai istrinya Catherine von Bora itu mengajak bicara, dicuekin, didiamkan oleh Martin Luther. Lalu saudara-saudara, suatu hari setelah beberapa hari berlangsung, Catherine, istri daripada Martin Luther ini, melakukan sesuatu. Tatkala Martin Luther ada di kamarnya, dia itu memakai jubah perkabungan. Jadi orang pada waktu itu, kalau ada kematian, memakai baju tertentu, jubah perkabungan. Dan saudara-saudara, kemudian Catherine von Bora ini menunggu suaminya keluar dari kamar. Pada waktu Martin Luther keluar dari kamar, melihat istrinya memakai jubah perkabungan, Martin Luther buka suara dan bertanya, "Catherine, siapa yang meninggal?" Saudara-saudara, Catherine kemudian menjawab, "Siapa yang meninggal?" "Yesus yang meninggal." Martin Luther pada waktu mendengar itu berkata, "Yesus memang pernah mati, tetapi dia sudah bangkit dan dia tidak mati lagi." Dengan berteriak Martin Luther berkata demikian, lalu Catherine tidak kalah suaranya dengan kemudian menjawabnya, "Kalau engkau mengatakan Yesus itu sudah bangkit, kenapa engkau tenggelam di dalam masalahmu?" Oh, saudara-saudara, pada waktu Catherine itu berkata demikian, Martin Luther itu tersadar. Kalau Yesus sudah bangkit, iya, kenapa aku tenggelam di dalam masalah hidupku? Saudara, pada waktu saya membaca kisah ini, saya sempat bertanya pertanyaan seperti ini. Apa sih hubungannya Yesus yang bangkit dengan masalah hidup kita? Kalau masalah hidup kita itu tentang keuangan, apa hubungannya dengan Yesus yang bangkit? Kalau masalah hidup kita itu mungkin bagi para pemuda soal jodoh, soal jatuh cinta, soal cinta ditolak, apa sih hubungannya dengan kebangkitan Yesus? Kalau masalah kita itu soal kesehatan, sakit penyakit, hubungannya apa dengan kebangkitan Kristus dan kekhawatiran-kekhawatiran sehari-hari lainnya, saudara-saudara? Lalu saudara-saudara, saya mendapati salah satu jawaban yang penting adalah ini hubungannya, saudara-saudara. Hubungan Kristus yang bangkit dengan masalah sehari-hari kita. Yesus yang bangkit dari antara orang mati telah menyelesaikan masalah terbesar saudara dan saya. Masalah terbesar saudara dan saya adalah dosa kita yang harus dimurkai Allah, dihukum di neraka selama-lamanya. Dan kalau masalah yang terbesar saudara dan saya diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit,
maka masalah-masalah lain yang lebih kecil dalam hidup sehari-hari, Tuhan itu pasti peduli. Dia pasti care. Dia pasti akan menolong saudara dan saya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita ya, kebutuhan kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apapun masalah hidup saudara, saya percaya saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu seharusnya menguatkan saudara dan saya jika saudara dan saya mau bersandar kepadanya. Tapi sekali lagi saudara-saudara, jikalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, maka meskipun saudara-saudara hidupnya dalam hidup sehari-hari itu relatif lancar, mari ingatlah, masalah terbesar manusia, masalah terbesar hidupmu belum diselesaikan dan tidak mungkin diselesaikan, karena hanya Yesus yang mati dan bangkit yang bisa menyelesaikannya. Oleh sebab itu, begitu pentingnya kebangkitan Kristus itu menjadi dasar bagi kelahiran kembali kita, yaitu keselamatan, menjamin keselamatan kita, membuat saudara dan saya yang bersandar kepadanya boleh dapat hidup berkemenangan atas berbagai-bagai tantangan dalam hidup ini. Mari kita berdoa.

Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kalau di dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan suatu kebenaran yang luar biasa. Kebangkitan Kristus begitu sangat-sangat-sangat penting di dalam kehidupan kami. Karena hanya di dalam percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, kami ini diselamatkan, dilahirbarukan. Dan hanya di dalam Kristus yang bangkit, maka keselamatan kami dijamin menjadi keselamatan yang kekal. Dan kami bersyukur karena kebangkitan Kristus telah menyelesaikan masalah terbesar kami, yaitu dosa yang patut dimurkai di dalam neraka, sehingga masalah sehari-hari kami menjadi masalah yang juga kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan akan menolong kami yang mau bersandar, mau sujud dan memohon pertolongan-Mu, kekuatan-Mu untuk kami boleh menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu juga yang sudah menguraikan. Tolong kami ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengingat akan kebenaran firman Tuhan ini sehubungan dengan kebangkitan Kristus, dan bahkan kami menyimpannya di dalam hati dan pikiran kami dan kami menerapkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Kristus yang lain. Jemaat akan mudah mendeteksi ajaran sesat ketika ajaran itu menyangkali Kristus. Berbeda ketika ajaran itu tetap mengakui ketuhanan Kristus tetapi menambahkan sesuatu yang lain. Di situ seringkali orang Kristen tidak sadar bahwa itu adalah ajaran sesat, bahkan menerimanya dengan mudah. Demikian juga di Korintus, pengajar-pengajar sesat tetap mengakui pernyataan para rasul, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengatakan bahwa mereka memiliki pernyataan dan pengetahuan tambahan. Mereka menyetarakannya dengan pengajaran para rasul dan memberlakukan kepada seluruh jemaat. Akhirnya terjadilah sinkretisme antara iman Kristen dengan agama-agama atau filsafat-filsafat lain. Akhirnya yang diajarkan adalah Kristus yang lain. Kristus yang karyanya tidak mampu menyelamatkan umatnya karena harus ditambah dengan usaha untuk menaati Taurat. Menambahkan perbuatan atau usaha manusia di dalam keselamatan sama artinya dengan merendahkan karya penebusan Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen perlu sungguh-sungguh belajar dan merenungkan betapa besar dan agungnya karya Kristus. Dengan demikian, kita akan paham betapa dahsyatnya karya Kristus dan tidak terkecoh dengan Kristus-Kristus yang diajarkan oleh para pengajar palsu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Ada banyak doa yang dicatat di dalam Alkitab, tapi salah satu yang paling terkenal, yang seringkali kita juga menghafalnya adalah doa Bapa Kami. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isi doa Bapa Kami. Kalau saya bertanya kepada banyak orang Kristen, apa bunyi doa Bapa Kami? Maka mereka dengan cepat akan menghafalkannya untuk saya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Banyak orang hafal, bahkan di beberapa gereja setiap kali habis doa syafaat maka ditutup dengan doa Bapa kami, doa yang sangat indah sekali. Tetapi tahukah kita bahwa doa Bapa kami juga dicatat di tempat yang lain di Alkitab dengan sedikit berbeda. Apa yang kita hafal biasanya di banyak gereja itu diambil dari Matius pasal yang ke-6. Tetapi saya akan membacakan dari Lukas pasal yang ke-11. Mari kita perhatikan. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada kesamaannya jelas, tetapi juga ada peredaksian yang berbeda. Dan ini sama-sama diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang bertanya, sebetulnya doa Bapa kami yang asli, yang mana? Nah, sulit untuk memastikan mana yang asli, mana yang tidak asli, atau mungkin Tuhan mengajarkan doa Bapa kami ini beberapa kali dengan pengkalimatan peredaksian yang sedikit berbeda. Tetapi menurut pendapat saya melihat bahwa versi Lukas pasal yang ke-11 mungkin lebih asli dibandingkan dengan versi Matius pasal yang ke-6. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-11 itu bentuknya lebih pendek dan kita tahu bahwa orang itu cenderung untuk memberikan penjelasan, untuk menerangkan sesuatu supaya menjadi lebih panjang, lebih jelas. Kemudian bentuk Lukas dengan bentuk di Matius menurut saya sangat indah di Matius. Matius setelah Bapa kami yang ada di surga, lalu ada 3 permohonan yang berkaitan dengan Allah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, lalu ada 3 permintaan yang berkaitan dengan kita, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari iblis, lalu ditutup dengan puji-pujian kepada Allah. Sangat indah sekali. Sehingga sangat wajar kalau kita menduga, mungkin yang diajarkan lebih mirip dengan yang ada di Lukas, lalu Matius mencoba meredaksi ulang dengan tujuan yang tertentu. Dan alasan lain mengapa saya setuju Lukas mungkin lebih dekat dengan yang asli adalah karena Lukas konteksnya lebih alamiah. Di Lukas pasal yang ke-11, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Yohanes ada rumusan doanya. Orang-orang Farisi juga ada formula doanya sendiri. Dan murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan doa tertentu kepada mereka. Sehingga konteksnya ini lebih alamiah. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Karena murid-muridnya meminta dia untuk mengajarkan sebuah doa bagi mereka. Sedangkan di Matius kalau kita lihat konteksnya adalah khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu berisi khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Jadi khotbah-khotbahnya pun diatur dengan cara yang sudah bagus sekali, teratur. Semuanya dikelompokkan berdasarkan pembagian yang sangat luar biasa. Misalnya di awal pasal yang 5 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Lalu di tengah-tengah dia mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu dia menerangkan esensi hukum Taurat. Kamu telah mendengar ini, tetapi aku berkata kepadamu itu. Lalu di pasal yang ke-6 dia mulai mengajarkan kalau kita melakukan ritual keagamaan kita, berdoa, memberikan persembahan, korban, atau pada waktu kita berpuasa, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Jadi khotbah di bukit Matius 5-7 itu berisi topik-topik tertentu yang dikelompokkan dengan sangat indah. Sehingga kita wajar untuk berpikir bahwa sebetulnya doa Bapa kami diajarkannya itu di dalam konteks yang lebih alamiah seperti di Lukas pasal yang ke-11. Tetapi Matius mengelompokkan semuanya di Matius pasal yang ke-6
Karena memang dia sedang berbicara tentang doa. Sehingga sangat wajar ketika Matius membicarakan tentang khotbah-khotbah Tuhan Yesus berkaitan dengan ritual keagamaan dan secara khusus tentang doa, maka doa Bapa Kami diselipkan di sana. Apakah ini berarti bahwa Matius tidak setia terhadap ajaran Yesus? Pasti tidak. Selama hidup Yesus, ada banyak perkataan dan tindakan yang dia lakukan. Bahkan Yohanes pun di akhir Injilnya, di pasal yang ke-20, dia mengatakan masih banyak hal lain lagi yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dicatat di dalam Injil ini. Yohanes pasal 20 ayat 30-31. Masih banyak hal yang tidak dicatat. Bahkan di pasal 21 ayat yang terakhir, Yohanes mengulang sekali lagi, kalau semuanya dicatat pasti tidak akan cukup. Sehingga para penulis Alkitab harus membuat seleksi mana yang dimasukkan, mana yang tidak. Nah, pada waktu mereka memutuskan untuk memasukkan di dalam kitab mereka, mereka juga tidak mungkin memasukkan kata per kata, kata per kata. Mereka harus meredaksi sedemikian rupa sesuai dengan tujuan mereka menulis. Selama apa yang mereka tuliskan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, maka hal itu tidak ada masalah. Dan itulah cara para penulis sejarah kuno untuk menuliskan kitab mereka. Ada seleksi, ada interpretasi juga, lalu ada peredaksian yang khusus sesuai dengan tujuan. Kalau Alkitab dipersoalkan hanya gara-gara memakai proses yang semacam ini, maka kita harus mempersoalkan semua kitab sejarah kuno. Karena mereka semua ditulis dengan cara yang sama dengan kitab-kitab Injil ditulis. Bahkan kitab-kitab Injil memiliki reliabilitas, kredibilitas secara sejarah yang lebih bagus daripada kitab-kitab yang lain. Jadi, doa Bapa Kami lebih mirip dengan yang diajarkan oleh Lukas aslinya. Tetapi Matius karena kebutuhan tertentu, dia mencoba untuk meredaksi dan memaparkannya dengan cara yang lebih indah. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence. Ini adalah eksposisi surat Efesus. Dan hari ini saya akan bicara dari Efesus 1 ayat 7 sampai ayat 11. Dan judul khotbah saya adalah Aman di dalam Rencana Tuhan. Kita akan bicara banyak tentang kedaulatan Tuhan. Dan ini nats kita. Kita akan membacanya bersama-sama, ayat yang ganjil. Kemudian saya membaca yang genap dan kita akan membacanya bergantian. Hanya 5 ayat saja ya saudara kita baca hari ini. Efesus 1 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Beginilah firman Tuhan. Kalau saudara tadi baca, banyak sekali kata-kata yang bicara tentang kehendak Allah, ditentukan Allah, dipilih Allah. Ini bicara tentang kedaulatan Allah. Jadi hari ini saya akan bicara tentang aman dalam rencana Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara kepada jemaat di Efesus yang berada di dalam konteks budaya Romawi yang penuh dengan penyembahan berhala, penganiayaan, tekanan sosial, dan juga perpecahan di antara masyarakat. Kenapa kok kita mempelajari surat Efesus? Karena Efesus mengingatkan kita akan identitas kita di dalam Kristus dan mengungkapkan pentingnya rencana Tuhan atas gereja. Padahal akhir zaman ini gereja sedang dihancurkan dan banyak gereja sudah menyimpang. Tetapi justru kita perlu melihat rencana Tuhan atas gereja, bahwa kita tidak boleh menyerah terhadap gereja. Tidak semua gereja rusak, tidak semua gereja menyimpang, tidak semua gereja korup. Masih ada gereja-gereja yang murni dan kita harus percaya rencana Tuhan atas gereja. Dan kemudian yang ketiga, kita belajar bagaimana kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Nah, kalau saudara perhatikan, minggu lalu saya sudah jelaskan mengenai ini, outline overview surat Efesus. Itu bagian pertama adalah bagian indikatif, yaitu hal-hal yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, yaitu doktrin-doktrin yang perlu kita ketahui untuk mengetahui kehidupan kita ini imperatifnya seperti apa, prakteknya. Jadi bagian kedua, yaitu pasal 4 sampai pasal 6, kita akan belajar tentang hidup yang digerakkan oleh Injil. Nah, saudara, kalau saudara masih ingat, minggu lalu saya berbicara mengenai ayat 3-14, itu adalah satu kalimat panjang dalam bahasa Yunani yang penuh dengan kekayaan teologis, saudara ya. Jadi ada 202 kata dalam satu kalimat itu. Nah, bayangkan kalau saudara ada sebuah kalimat yang panjangnya itu 202 kata, maka nggak mudah untuk membaca dan memahami inti utama dari kalimat yang panjang ini. Karena biasanya begini, sebuah kalimat itu ada subjeknya, saya, predikatnya, mengasihi, objeknya, kamu, gitu ya. Nah, ini kan simple, saya mengasihi kamu. Lah, ini 202 kata, cukup panjang. Karena ada klausa pelengkapnya, ada frasa preposisional, ya. Kalau saudara mempelajari kalimat, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas, apa sih inti dari kalimat-kalimat ini? Kita akan baca nanti ayat 9, 10, dan 11, terutama bagian kedua dari ayat 10, karena subjek dari kalimat besar ini tentu saja adalah Tuhan dan segala sesuatu yang sedang Tuhan lakukan. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa kita itu tidak perlu lagi cari berkat-berkat yang aneh-aneh. Karena apa? Segala berkat rohani telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Saudara tahu ini kata-kata 216 kali disebutkan oleh Paulus. Kalau 216 kali disebutkan oleh Paulus, artinya ini penting atau tidak? Penting sekali. Jadi segala berkat rohani itu sudah maksimal. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara terima semua berkat rohani itu. Saudara tidak perlu cari berkat-berkat yang lain. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara cari terobosan atau penebusan, terobosan yang terbesar adalah penebusan kita di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin ya.
Nah, di dalam Kristus ini Tuhan memilih kita. Di dalam Kristus ini Tuhan mengadopsi kita. Dan di dalam Kristus ini Tuhan menebus kita semua untuk satu tujuan tertentu. Nah, tujuannya ini apa? Kita akan belajar hari ini ya. Ada 3 poin dari khotbah saya. Ada rencana dan tujuan Tuhan untuk sejarah. Yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu dalam sejarah adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah inti dari rencana Tuhan itu. Jadi yang pertama, kita akan belajar ada rencana dan tujuan Tuhan untuk sejarah. Yang siap belajar katakan yes. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita akan belajar banyak filsafat ya. Katakan kepada kanan kirimu, sabar ya kalau dengerin ya. Ya, sabar ya. Ya, jangan ngelantur. Kalau saudara pikirannya sedikit mau makan pecel atau mau makan soto gitu ya saudara ya, langsung saudara bisa kehilangan ini tentang kedaulatan Tuhan ya. Nanti saudara perlu, nah saya akan ulang beberapa hal yang saya bahas di minggu pertama di tahun 2025. Ya, nanti saudara akan mendengar kata fatalisme, saudara akan mendengar kata libertarianisme, saudara akan mendengar kata kompatibilisme, saudara akan mendengar kata antinomi ya. Saudara akan mendengar kata nihilisme, nah itu saudara ya. Tetapi tenang. Yakin saya, saudara pasti akan mengerti, oke? Nah, kita akan mulai Efesus 1 ayat 9 sampai 10a ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Nah, saudara, saya mau saudara perhatikan rahasia kehendaknya. Itu sudah dinyatakan kepada saudara. Yang sudah direncanakan dari semula, itu dinyatakannya di mana? Di dalam Kristus. Jadi gini saudara, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang ngaku dia punya rahasia dari Tuhan yang hanya dia tahu, atau saudara pernah dengar orang yang bilang, Tuhan bilang kepada saya rahasia yang belum diungkapkan. Itu bohong. Bohong. Firman Tuhan ini loh ngomong apa? Sebab ia, Tuhan, telah menyatakan apa? Rahasia kehendaknya, semuanya. Di mana itu? Di dalam Kristus. Jadi tidak ada rahasia lagi. Semua di dalam Kristus sudah dinyatakan. Kita sudah punya rahasia Tuhan. Yaitu siapa? Di dalam Kristus itu tadi. Makanya Rasul Paulus bilang, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, kenalah Kristus, kamu akan ngerti rahasia Tuhan. Jadi kalau saudara dengar the Lord told me, orang bilang gitu, Tuhan bilang sama saya. Saya pernah dengerin orang Tuhan bilang sama saya, terus dia ngomong, "Wah, kayaknya keren banget." Saya ingat, ini saya pernah dengar, saya pernah baca, ini di mana? Saya cari kata-kata itu. Saya Google, ternyata yang ngomong Martin Luther. Ngomongnya Tuhan bilang sama saya. Terus ngomong-ngomong baca buku di mana gitu loh, saudara. Itu bukan baru. Karena sudah dinyatakan sebagai persiapan kegenapan waktu. Nah, NIV version bilang begini, to be put into effect when the times reach their fulfillment. Apa maksudnya kegenapan waktu itu? Artinya begini, saudara. Segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah itu bukan acak. Ada arahnya, ada tujuannya yang akan tercapai kepenuhannya pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan, sejarah itu bukan acak. Bukan kayak kebetulan saja, bukan. Ini semua ada arah dan tujuannya. Mungkin saudara tanya, loh apakah termasuk bencana-bencana? Iya, termasuk perang di Ukraine. Iya, termasuk fire yang terjadi di California. Iya, itu semua ada arah dan tujuannya. Dan itu akan tercapai pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. Nah, ini sangat bertentangan dengan keyakinan para ateis atau agnostik. Salah satu tokoh filsuf ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, namanya Bertrand Russell, berkata begini, saudara. Dalam bukunya A Free Man's Worship, dia percaya bahwa orang itu nggak perlu menyembah Tuhan, karena Tuhan tidak ada menurut dia. Dia bilang begini, manusia adalah hasil dari penyebab-penyebab yang tidak punya tujuan, tidak memiliki tujuan. Asal-usulnya manusia, harapan manusia, keyakinan manusia hanyalah hasil dari pertemuan kebetulan atom-atom. Semua pencapaian manusia akan lenyap dalam kehancuran alam semesta. Dia bicara tentang hukum kedua termodinamik. Semuanya itu pasti akan hancur. Buktinya kita semakin tua, kalau misalnya kayu dibakar jadi abu, abu tidak bisa kembali jadi kayu.
ya, semua itu termodinamika, semuanya akan hancur. Jadi ini semua hanyalah atom-atom yang kebetulan. Oh, kalau lihat pemandangan bagus, itu kayaknya seperti ada yang melukis, itu pasti ada yang melukis, itu Tuhan itu. Dia bilang, tidak, itu kebetulan. Dia bilang gitu. Wah, bumi itu begitu fine tuning. Begitu 10 km terlalu dekat sama matahari, kita semua akan terbakar semua. Atau mungkin 10 km terlalu jauh dari matahari, kita semua akan frozen. Semuanya akan kedinginan. Semuanya akan winter forever gitu ya. Oh, dia bilang itu kebetulan. Wah, dia bilang begitu. Nah, ini namanya adalah filsafat ini, namanya nihilisme eksistensial. Jadi artinya apa? Manusia dan semua yang dianggap bermakna hanyalah hasil kebetulan tanpa tujuan akhir. Nah, Alkitab menentang ini. Tapi agnostik sama ateis banyak yang percaya ini. Saudara, hati-hati. Anak-anak saudara itu banyak yang sudah kemasukan ini. Nah, semuanya kebetulan. Karena itu kita eksplor aja. Mau jadi laki. Aku laki tapi aku mau jadi perempuan, ya boleh gitu ya. Aku mukanya tampangnya Asia tapi aku percaya aku orang Afrika gitu ya. Boleh, terserah. Jadi itulah namanya dia mau eksplor segala macam. Ini nihilisme eksistensial. Dan bahkan seorang pujangga Inggris yang adalah seorang humanis mengatakan melalui karyanya Monolog Macbeth. Dia bilang begini, hidup hanyalah bayangan yang berjalan. Kisah yang diceritakan oleh seorang idiot. Dia bilang seakan-akan Tuhan itu idiot. Di dalam monolog ini hidup tidak berarti. Cerita yang penuh dengan kebisingan tanpa tujuan. Ini adalah pandangan nihilis yang ditolak oleh Injil. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tadi? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hidup kita tidak acak, melainkan bagian dari rencana Allah yang kekal. Rencana Allah yang indah. Rencana Allah yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Itulah sebabnya di Efesus 1 ayat 11 dikatakan, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Di dalam dia juga telah dipilih setelah ditentukan sebelumnya. Ayo baca sama-sama. Sesuai dengan rencana dia yang melaksanakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Ini bahasa-bahasa kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang acak. Bagaimana dengan pergumulan saya, pastor? Apakah itu semua diizinkan Tuhan? Kalau gitu Tuhan jahat? Tidak. Mungkin saat ini saudara merasa kok kayaknya pergumulanku berat. Tetapi itu kalau diizinkan Tuhan, itu ada di dalam rencana Tuhan yang mulia untuk kebaikan saudara. Saudara, saya kalau melihat dan saya melihat di masa-masa lalu saya, semua yang jahat, semua yang buruk, semua yang penuh dengan pergumulan, pada waktu saya ngalaminya, waduh, saya nangis-nangis, saya kayaknya, Tuhan di mana kamu? Tetapi setelah 20 tahun kemudian saya lihat ke belakang, saya bersyukur saya ngalami itu semua. Saya bersyukur saya pernah mengalami spiritual abuse dari pastor-pastor saya yang pernah memimpin saya. Saya bersyukur saya mengalami banyak lika-liku kehidupan. Saya bersyukur mengalami kebangkrutan. Saya bersyukur kena meningitis yang hampir merenggut nama saya, hidup saya. Saya bersyukur saya mengalami banyak sekali hal-hal yang penuh dengan pergumulan dan air mata. Waktu saya lihat sekarang, saya lihat, wow, Tuhan bekerja. Jadi hari ini mungkin saudara gak bisa lihat ada rencana Tuhan yang indah. Tetapi percayalah, kalau saudara ada di dalam Kristus, semua pergumulanmu tidak sia-sia. Semuanya ada maksudnya. Jonathan Edwards di dalam bukunya The End of For Which God Created the World, dia bilang begini, kita tidak akan memahami sejarah sampai kita melihatnya sebagai panggung untuk kemuliaan Allah. Karena rencana Allah itu luar biasa. Nah, di dalam poin yang pertama ini saya mau kita reflektif. Bagaimana keyakinan bahwa Allah punya rencana dalam hidup kita mengubah cara kita memandang kehidupan. Terutama di tengah situasi yang tampaknya tidak terkontrol. Saudara mungkin mengalami sebuah pernikahan yang seakan-akan sedang diambang kehancuran. Saudara mengalami kehidupan, keadaan ekonomi yang seakan-akan sudah diambang kebangkrutan. Saya pernah mengalami semua, saudara. Dan di situ saya justru ketemu Tuhan. Nah, mungkin saat-saat itu justru saudara sedang diundang untuk kembali berjumpa dengan Tuhan. Pernah saudara merasa bahwa kehidupan ini gak ada artinya? Kok kayaknya sia-sia aja semuanya? No. Bagaimana kebenaran Injil itu memberi makna dan arah dalam hidup kita?
Semua hidup kita itu bermakna, bahkan pergumulan saudara ada maknanya. Perjuangan kita untuk hidup kudus, jujur, menginjili, mendoakan orang, ikutan care group, belajar Alkitab, itu tidak sia-sia. Karena hidup saudara dan saya adalah bagian dari rencana Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Percayalah akan hal itu. Nah yang kedua, saudara, termasuk dalam poin yang kedua, saya akan spend a lot more time di sini ya. Segala sesuatu dalam sejarah adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau saudara masih ingat, ada sebuah film yang menang Oscar, Academy Award, yang judulnya di tahun 2010, judulnya adalah Slumdog Millionaire, ya, a film by Danny Boyle, ya. Dan di awal film Slumdog Millionaire itu ditulis gini, it is written, sudah tertulis. Yesus juga pernah ngomong gitu waktu dia digodai di padang gurun sama iblis. Lawanin Yesus kepada iblis itu apa? It is written. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul saat saya memberikan seminar apologetika atau saya pergi ke UK Petra, ke universitas-universitas, Veritas, ada pertanyaan-pertanyaan. Mereka selalu nanya ini tentang kedaulatan Allah. Apakah segala sesuatu itu sudah ditakdirkan? Nah, ya, bahasa Indonesia itu segala-segala diomongnya takdir, gitu ya. Kenapa sih kok dia itu hidupnya kok kayaknya enak terus? Terus ada orang yang bilang itu takdir, Pak, gitu. Oh, kalau dia itu hidupnya sorot terus, kasihan terus gitu ya. Dia hidupnya kayaknya mengalami banyak kemalangan, ya itulah takdir, gitu ya, Saudara ya. Apakah segala sesuatu ditakdirkan? Dan ini menjadi pergumulan manusia. Dunia sekuler sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Ada orang yang percaya bahwa hidupnya itu sudah ditakdirkan, makanya dia pergi ke peramal, ya. Makanya ada, saya pernah ketemu sama orang yang punya buku primbon untuk riwayat hidupnya. Wah, nanti umur segini kamu akan nikah sama orang yang kayak gini, terus kamu akan soro, orang itu akan menyiksa kamu, ya. Mateng banget gitu, Saudara, ya. Terus habis itu nanti kamu akan umur segini sakit, habis itu waktu kamu sakit itu bisnismu tiba-tiba jaya, gitu. Lo, kok kayak gini? Terus nanti kamu umur segini mati, gitu ya. Terus kamu punya anak, anakmu akan... Wah, primbon. Waduh, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Nah, itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, film fiksi ilmiah seperti sci-fi movie, itu berusaha mengubah sejarah dengan apa? Time travel. Wah, ya kan? Perjalanan melawan waktu ke masa lalu. Nah, makanya para ilmuwan berusaha mengeksplorasi ini. Bahkan Albert Einstein punya teori untuk time travel. Pertanyaannya gini kan, dapatkah sejarah diubah? Bisa gak Hitler itu gak jadi Hitler? Bisa gak perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu dicegah? Apakah setiap usaha untuk mengubah sejarah sebenarnya kejadian yang sudah ditakdirkan, sudah tertulis gitu? Jadi manusia terus-menerus bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mungkin saudara tahun 2025 punya pandangan tentang hal ini dan saya mau meluruskannya untuk sesuai dengan Alkitab. Pertanyaannya biasanya dua, saudara. Apakah kita punya kehendak bebas? Apakah kita bebas berkehendak? Atau segala sesuatu atas sejarah itu sudah ditakdirkan dan tidak dapat dihindari oleh manusia? Nah, saya akan mengulang beberapa istilah-istilah yang saya bahas di minggu pertama dan saya pernah membahasnya juga di dalam eksposisi kita pengkhotbah mengenai kedaulatan Allah. Katakan pada sebelahmu, sabar ya, sabar. Nah, oke ya, sabar ya. Tapi saudara yakin saya, framework saudara keluar dari sini, saudara akan jadi lebih ngerti, saudara akan tenang. Orang yang punya pengetahuan dan mengenal Tuhan itu jadi lebih tenang, oke? Okay? Ya, sabar. Jadi jangan WA-WA-an, ini ngomong apa sih, yo. Kok manganang di, yo, saudara ya. Jadi jangan gitu ya, saudara ya. Oke, okay. Jadi gini, dunia punya jawaban atas dua itu, tapi ekstrim. Pandangannya apa? Yang pertama, pandangannya fatalisme. Katakan sama-sama, fatalisme. Terus, ekstrim satunya, pandangannya namanya libertarianisme. Katakan sama-sama, libertarianisme. Nah, dua-dua ini bukan pandangan Alkitab. Dua-dua ini manusia yang berusaha cari jawaban, terus menyerah dengan jawaban itu. Nah, fatalisme, katakan sekali lagi, fatalisme. Ini pandangan ekstrim. Dia percaya gini, oh nggak ada kebebasan memang. Kita ini semua robot. Kehendak bebas hanyalah ilusi. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Akibatnya jadi skeptis, apatis, pesimis.
Ah, percuma lah. Mau usaha soro-soro juga sudah terlihat kok hasilnya. Ada orang Kristen gak seperti ini? Ada. Segala kedaulatan Tuhan, segala kedaulatan Tuhan. Males, gak usah kerja. Kedaulatan Tuhan toh. Dapat customer atau enggak, salesnya naik atau turun, semua kedaulatan Tuhan. Gak berusaha. Akhirnya jadi apa? Kehilangan makna kehidupan. Mudah depresi. Hidup dalam keputusasaan. Saya kasih contoh, orang yang struggle terus dalam pekerjaan, fatalis, dia bilang apa? Takdir memang, gitu. Memang aku memang ditakdirkan hidup soro. Nah, kalau ada orang sukses, itu tidak ada hubungannya sama kerja kerasnya. Itu memang takdir. Nah, kon. Itu saudara. Kalau orang bergumul dengan pasangannya, suami dan istri, aduh, aku iki disiksa ambek bojoku, terus gitu. Ya, itulah takdirmu. Nah, itu kan saudara ya. Itulah takdirmu. Atau kalau dia tuh kok cek bahagianya ya, istrinya sayang sama dia, anak-anaknya hormat sama dia, ya itu takdirnya dia. Itu fatalis. Dan itu bukan Alkitab. Segala sesuatu, kalau orang fatalis bilangnya takdir. Semua, kalau Kristen, kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Itu juga gak benar. Nah, tetapi di ekstrim satunya, ini sangat gini, masa depan kita ada di tangan kita. Pilihanmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Wah, itu motivator ya, sebenarnya di mana-mana ya. Ya, karena itu pilihlah baik-baik ya. Dan itu ada benarnya, tetapi ada batasnya. Mereka kan berkata gini, ciptakan masa depanmu. Akibatnya apa? Kalau berhasil, wah ini karena pilihanku. Memang aku ciami, aku sombong akhirnya kan. Jadi sombong. Dan agresif sekali. Oh, kita harus target ini. Bagus gak? Bagus, tetapi implikasinya adalah dia tidak pernah tenang. Penuh ketakutan dan selalu khawatir akan masa depan. Misalnya ya, saya kasih contoh yang sama dengan yang fatalisme tadi. Kalau orang yang libertarianisme bergumul dengan pasangannya, suaminya atau istrinya, dia pasti mikir gini, jangan-jangan aku keliru kawin. Aku butuh bojo baru. Aku butuh suami baru atau istri baru karena pilihanku salah. Ini ndak hoki nih. Ini kurang menguntungkan ini. Aku kok nggak bahagia. Jangan-jangan aku salah pilih. Ada mahasiswa yang jadi mahasiswa abadi 10 tahun karena ganti jurusan terus. Karena dia pikir, aduh ini sekarang prospeknya kurang bagus. Aku tak ganti jurusan. Dari tahun ketiga tiba-tiba jadi tahun kedua lagi. Tahun kedua lagi. Terus ganti jurusan. Kenapa? Karena dia merasa seperti libertarianisme, masa depanku itu mutlak ada di tanganku. Kalau orang yang struggle dengan pekerjaannya dan pekerjaannya enggak sukses-sukses, kalau orang libertarian itu bilang, "Oh, aku salah bidang pekerjaan. Ganti kerjaan. Oh, aku salah bisnis partner. Oh, aku salah perusahaan." Karena keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu, itulah makna mereka. Apakah itu completely jelek? Tidak. Tetapi kalau semua bergantung sama kamu, maka di situ dia tidak pernah tenang, tidak pernah bisa rest, selalu takut, kekhawatiran akan masa depan. Nah, apa jawaban Alkitab? Jawaban Alkitab adalah dua-duanya iya. Apakah kita punya kehendak bebas? Iya. Apakah ada rencana atas sejarah yang tidak dapat manusia hindari? Iya. Jadi kedua-duanya iya. Jadi pemahaman Alkitab berbeda. Bukan fatalisme, bukan libertarianisme, tetapi apa? Kompatibilisme. Katakan sama-sama. Kompatibilisme. Apa itu? Artinya gini, kedaulatan Allah yang mutlak dan kehendak bebas manusia berjalan bersama-sama. Manusia benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih. Tetapi pilihan-pilihan kita tidak pernah melampaui kehendak dan kedaulatan Allah dan tetap berada di dalam rencana dan kendali Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi dua-duanya iya. Kamu perlu berusaha enggak? Iya perlu. Kamu perlu hati-hati enggak dengan pilihanmu? Perlu. Tetapi di dalam semuanya itu, kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan berkehendak. Saya kasih contoh ya. Saya tahun ini umurnya 50, saudara. Kalau saya ingat semua yang saya inginkan dan saya dambakan 30 tahun yang lalu. Istri seperti apa, hidup yang seperti apa, cita-cita yang seperti apa. Saya bersyukur tidak semua pilihan saya itu kejadian dan menentukan masa depan saya. Saya bersyukur bahwa pilihan wanita yang saya sukai dulu, umur 20-an ya. Dan saya pilih jadi pacar saya. Waktu saya masih muda itu.
Dan itu saya pikir, oh nanti kalau aku kawin sama ini, wah aku pasti bahagia. Saya bersyukur selamat. Tidak semua cita-cita saya termasuk cewek-cewek yang saya pilih itu jadi istri saya. Saya bersyukur sekali bahwa Tuhan mengintervensi. Tuhan mengubah. Tuhan menemukan saya bersama dengan orang-orang yang baik. Kalau saya boleh jujur, pilihan-pilihan saya waktu saya masih muda adalah pilihan yang bodoh. Saya bersyukur tidak semua cita-cita. Dulu tuh saya mau jadi musisi, saudara. Dan saya mau sekolah musik sampai papa saya. Kalau mau sekolah musik ya, sudah papa gak usah bayarin. Om papa saya dokter gitu ya. Kamu bayar sendiri. Ngameno sana. Dia bilang gitu.

investasi, di mana saya pernah membuat keputusan yang salah, di mana saya harus minta maaf, hampir fail di dalam sekolah saya. Saya pernah mengalami masalah-masalah yang besar, di mana saya akhirnya belajar untuk rendah hati, akhirnya belajar untuk tekun, akhirnya belajar untuk minta maaf sama orang, gak sombong. Jadi kedaulatan Allah akhirnya menolong saya, tetapi pada saat yang sama, kalau dibiarkan oleh Tuhan, saya bisa milih, saya mau kepahitan, dendam, atau saya mau mengampuni. Saya belajar untuk mengampuni. Saya belajar kalau ini diizinkan Tuhan untuk mengajar saya. Artinya begini, saudara. Saya mau kasih nih, yang ini. Kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tapi kita juga bisa tetap tenang. Karena Tuhan tetap berdaulat, memegang kendali. Rencananya dalam hidup saudara tidak akan gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Katakan sama-sama kompatibilisme, ya, kompatibilisme, ya. Justru karena dia berdaulat dan memegang kendali, itu menenangkan saudara, sehingga kita bisa beriman dan berdoa kepada Tuhan dan melakukan yang benar, kerja keras, bertanggung jawab sesuai dengan firman-Nya, karena kita tahu justru dia memegang kendali. Jadi apa yang pasti di dalam ketidakpastian? Tuhan berdaulat. Rencananya enggak bisa gagal. Tetapi apakah pilihanmu penting? Yes. Pilihlah yang benar setiap kali ada pilihan. Pilihlah lakukan yang benar. Ya. Inilah yang dinamakan antinomi. J.A. Packer dalam kata-kata teologi itu, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, kayaknya bertentangan. Tetapi keduanya serasi, sepenuhnya harmonis dalam pikiran Allah. Inilah yang namanya antinomi. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, di dalam perjanjian lama, Yeremia 25 ayat 8-9, bangsa Israel itu memberontak sama Tuhan. Kemudian Tuhan menghukum bangsa Israel. Pakai apa? Bangsa lain, bangsa Babel. Saya kasih Yeremia ini, menubuatkannya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan firman-Ku, sesungguhnya Aku akan menyuruh mengambil semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan juga. Baca yang kuning, 1, 2, 3. Nebukadnezar, Raja Babel, hamba-Ku, dan akan membawa mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan segala bangsa di sekitarnya. Terus baca, Aku akan menumpas mereka dan membuat mereka menjadi kengerian, menjadi buah ejekan, dan menjadi reruntuhan kekal. Jadi Allah menggunakan apa? Bangsa Babel, Raja Nebukadnezar. Bahkan Tuhan bilang, Nebukadnezar itu hamba-Ku. Wih, padahal Nebukadnezar tidak percaya Tuhan. Seakan-akan sudah ditakdirkan kan, Tuhan akan menghukum dan mendisiplin Israel pakai bangsa Babel, pakai Raja Nebukadnezar. Tetapi ini kan ayat 8-9. 3 ayat kemudian di ayat 12. Coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menghukum apa? Raja Babel dan bangsa itu karena apa? Kesalahan. Sebenarnya yang salah itu mereka. Lu bukannya Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka karena mereka punya kehendak bebas, serakah untuk menguasai Israel. Dan Tuhan menghukum Raja Babel dan bangsa itu karena kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan juga negeri orang Kasdim itu. Aku akan membuatnya menjadi tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi setelah menggunakan bangsa-bangsa ini untuk menghukum dan mendisiplin Israel, Tuhan tetap memegang mereka bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Jadi Allah dalam kedaulatannya menggunakan bangsa-bangsa ini untuk mendisiplin Israel. Tapi bangsa-bangsa ini harus tetap bertanggung jawab atas kejahatan mereka dan dosa-dosa mereka. Sehingga keadilan dan kedaulatan Allah itu sempurna di dalam sejarah. Jadi ini yang dinamakan antinomi tadi oleh J.I. Packer. Allah sepenuhnya berdaulat, tapi manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Kita gak bisa memahami, tetapi keduanya ada di Alkitab. Dan Alkitab jelas mengajarkan kedua-duanya. Amin, saudara. Kasih contoh lagi. Efesus, ya. Are you with me? Are you with me? Ya. Katakan pada kanan ini. Sabar, ya. Sabar. Ya, oke, sabar, ya. Sudah mulai ngerti kan, saudara, ya.
Oh, aku

Ini disuruh tetap bertindak aktif ya. Yes, aku terus bertanggung jawab ya. Iya, pilih-pilih yang benar. Iya, hidup-hidup yang kudus. Iya, jujur-jujur, yes. Tapi dalam pilihan-pilihanku, kalau ternyata aku salah pilih, Tuhan juga kalau izinkan, itu juga Tuhan pakai. Tuhan tetap berdaulat. Wow, luar biasa. Nah, coba kita lihat di Efesus 1. Nah, di Efesus 1 dikatakan gini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia, Allah telah apa? Memilih kita sebelum apa? Lu, ini kedaulatan Allah. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kamu loh. Untuk apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Lah, saudara sekarang kudus belum? Secara posisi sudah dan sedang dalam proses dikuduskan terus-menerus. Tapi gagal gak? Akan gagal gak? Tidak akan gagal. Karena Tuhan sudah berencana dari awal. Dalam kasih, ayat 5, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk jadi anak-anak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi ini kata-kata kedaulatan Allah. Memilih, menentukan dari semula, sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah memilih kita untuk diadopsi menjadi anak-anak-Nya, dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saya mau tanya sama saudara, boleh dijawab. Ini gagal, bakal gagal atau akan berhasil? Akan berhasil, tidak akan gagal. Yang setuju katakan amin. Nah, tetapi kemudian, ini kan Efesus 1. Lah kok di Efesus 4, Rasul Paulus bilang gini. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Baca yang kuning, 1, 2, 3. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Loh, katanya sudah dipilih. Tidak akan gagal. Lah kok ada nasihat? Nasihatnya gini. Pastikan lo ya, hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil, hidupmu berpadanan. Ojo rusak hidupmu. Jangan selingkuh. Bisnis yang jujur. Berintegritas. Jangan ngejak duit orang. Hormati orang tuamu. Hidupmu sesuai dengan panggilan itu. Kan mestinya kalau sudah dipilih, gak masalah. Kita rusak, kita dosa, wong kita sudah dipanggil. Nanti pasti gak akan gagal. Nah itu fatalisme. Tetapi tidak. Biarlah hidupmu. Manusia bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan tersebut. Meskipun Allah memanggil dan memilih umatnya secara berdaulat. Tapi kamu terus disuruh bertanggung jawab. Kita disuruh mengenakan perlengkapan senjata Allah. Coba lihat di sini. Ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Suruh apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oh, perlu aktif untuk tetap bertahan dalam iman. Jadi manusia tetap bertanggung jawab menjalani kehidupannya. Amin, saudara. Jadi dua-duanya kompatibilisme. Katakan sama-sama, kompatibilisme. Jadi dua-duanya jalan. Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Tapi jangan takut, di tengah-tengah itu semua, bahkan kesalahanmu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tapi bukan berarti kamu bisa sembrono. Nah, nangkap ya, saudara ya. Boleh saya kasih satu lagi? Apa sudah cukup? Sudah panas? Gitu. Satu lagi ya. Ini tentang Yesus. Nah, Petrus yang ngomong. Jadi ini bukan teologi Paulus saja, bukan. Ini teologi Alkitab. Kisah para Rasul 2 ayat 23. Dia khotbah. Dia bilang gini. Dia, siapa itu? Yesus yang diserahkan menurut apa? Maksud dan rencana Allah. Di salibnya Yesus sudah direncanakan. Yaitu rahasia tadi itu. Tapi lihat, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Lihat di sini, kematian Yesus adalah bagian dari rencana Allah yang kekal, kedaulatan Allah. Namun tindakan mereka, orang-orang durhaka itu menyalibkan Yesus, tetap dianggap sebagai dosa, tanggung jawab manusia. Ini mencerminkan paradoks Alkitab bahwa Allah berdaulat sepenuhnya atas sejarah, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Makanya Augustine di dalam bukunya Confessions, dia bilang begini, apa yang tampaknya kekacauan, chaos bagi kita di hadapan Tuhan adalah rencana yang sempurna dalam pandangan
Allah. Nah, reflektifnya di bagian ini, saudara. Saudara yakin dan percaya enggak bahwa Tuhan menggunakan semua peristiwa dalam kehidupanmu? Termasuk yang sulit. Termasuk waktu kamu gagal. Termasuk waktu kamu bangkrut. Termasuk waktu kamu sakit. Untuk mencapai tujuannya. Percaya enggak? Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saudara. Tetapi di dalam semua peristiwa-peristiwa, termasuk yang enggak enak, Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali dalam hidup saudara semua. Yang setuju katakan amin. Bagaimana pemahaman tentang tanggung jawab dan terang dalam terang kedaulatan Allah? Apakah kita cenderung fatalis? Takdir sembuhlah, terserah. Gitu. Atau kita berusaha mengontrol segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri? Yang benar adalah dua-duanya. Kita berusaha, tetapi dalam usaha kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kontrol dalam hidup kita. Saudara, saya mau memberikan saudara sebuah pandangan. Kita sering terobsesi bahwa kehendak Tuhan atas hidupku itu biar terjadi supaya aku diberkati. Itu keliru loh, saudara. Banyak orang bilang begini, atau hamba Tuhan yang bilang begini, makanya toh, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Nantilah kamu diberkati dan mengalami mujizat demi mujizat. Wow, semuanya. Betul enggak? Katakan kepada kanan kirimu, libatkan. Jangan katakan ya. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Sing jadi bos iki sapa? Kok kita libatkan Tuhan? Seakan-akan yang jadi pusat siapa? Manusia, kita. Tuhan hanyalah sarana kita manfaatkan untuk supaya kita dapat mujizat dan berkat. Loh, itu kebalik. Padahal inti sebenarnya hidup kita ini gimana caranya untuk terus berada dalam kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang dilibatkan dalam rencana kita. Terbalik, bos. Hidup kita dalam rencana Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Bukan kita manfaatkan untuk diberkati. Karena berkat yang terbesar adalah hidup kita ada di dalam Kristus. Itu yang terbesar. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Oke, yang terakhir saudara. Ya. Yesus Kristus adalah inti dari rencana Allah. Jadi Allah sedang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya menuju sesuatu itu. Apa yang menjadi tujuannya itu loh apa? Di ayat 10, bagian kedua. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebagai kegenapan waktu untuk apa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Apa inti dari rencana itu? Inilah intinya. Allah sedang mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi, di bawah satu kepala, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia akan jadi raja atas segala raja. Seluruh sejarah bergerak menuju kepada pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Ini rahasianya dari tadi itu. Semuanya nanti Kristus yang jadi raja. Memulihkan. Tidak ada perang. Tidak ada dosa. Tidak ada air mata. Tidak ada duka. Tidak ada binatang buas. Tidak ada virus. Tidak ada kanker. Semuanya akan dipulihkan di bawah satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan jadi raja di atas segala raja. Nah, pertanyaannya gini kan, bagaimana segala sesuatu itu dipulihkan? Kok kayaknya susah ya? Saudara, ketika kita bicara bahwa Yesus adalah inti dari rencana Allah, Dia akan memulihkan segala sesuatu dan segala sesuatu akan dipulihkan di dalam Kristus. Kita tidak bicara tentang seorang raja yang memulihkan dunia pakai cara dan nilai dunia. Cara dunia itu apa? Dengan kekerasan, dengan politik, dengan militer, dengan kekayaan, dengan kemewahan, keperkasaan, kesaktian, atau kehebatan manusia. Bukan. Yesus adalah seorang raja yang berbeda. Yesus adalah raja yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus datang dengan suatu kerendahan hati. Dia tidak lahir di istana, tetapi dia lahir di kandang. Tempat tidurnya bukan tempat tidur mewah berlapis emas, tetapi palungan. Singgasananya bukan singgasana yang penuh dengan berlian dan emas,
tetapi salib, mahkotanya bukan mahkota yang penuh dengan batu permata dan emas, tetapi mahkotanya adalah mahkota duri yang menderita. Dia mengambil tempat saudara dan saya. Dia rela hancur hidupnya supaya saudara dan saya dipulihkan. Gimana caranya segala sesuatu dipulihkan? Mulainya saja ya. Kalau dulu di awal Adam itu mestinya punya potensi untuk terus bisa memelihara ciptaan Allah. Tetapi di Taman Eden, saya berikan gospel kontras. Di Taman Eden, Adam memberontak melawan kehendak Allah. Dan akibatnya seluruh dunia jatuh ke dalam kehancuran. Hubungan dengan Allah rusak. Hubungan dengan sesama rusak. Hubungan dengan diri sendiri, citra diri kita rusak. Hubungan dengan ciptaan rusak. Semuanya hancur. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus Kristus Adam yang kedua, Raja dari segala raja, dia tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah, bahkan berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang terjadi. Dan justru dia masuk ke karya salibnya. Di salib penghukuman berubah menjadi pengampunan. Di salib kehancuran berubah menjadi pemulihan. Di salib kematian berubah menjadi kehidupan. Dia yang sempurna tanpa dosa mengambil tempat saudara dan saya di salib, menerima kehancuran yang seharusnya menimpa kita. Yesus terpisah dari Bapa agar saudara dan saya dapat kembali bersatu, diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara, segala sesuatu di dunia sedang menuju kepada kehancuran. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa alam semesta semakin menuju pada ketidakteraturan. Segala sesuatu yang kita bangun, apakah itu keluarga, karier, atau reputasi, pada akhirnya akan hancur dan runtuh. Tetapi Yesus datang untuk membalikkan arah kehancuran ini. Melalui kehancuran Tuhan sendiri. Melalui kehancuran Kristus dirinya disalib. Saudara sekarang memiliki pemulihan. Saudara diutuhkan, shalom itu kembali kepada diri saudara. Sehingga saudara memiliki kehidupan yang baru. Melalui kehancuran Kristus, saudara dipulihkan. Melalui kehancurannya, tubuhnya dipecah-pecahkan. Melalui itu, saudara diutuhkan. Melalui kematiannya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Itulah Injil. Itulah pengharapan kita. Semua keretakan, semua kejatuhan dan kehancuran di dalam dunia ini, baik dalam hubunganmu, diri sendiri, maupun alam semesta, akan dipulihkan ketika Yesus menjadi Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah pengharapan kita. Amin. Saudara, salib menunjukkan, John Stott berkata dalam bukunya The Cross of Christ, salib menunjukkan bahwa dosa kita begitu besar sehingga hanya darah Tuhan sendiri, darah Anak Allah yang bisa menebusnya. Tetapi melalui salib, kasih Allah juga begitu besar sehingga Dia bersedia untuk melakukannya. Saudara, hari ini kalau saudara ragu apakah Tuhan peduli sama saudara, pandang pada salib. Karena salib itu adalah bukti bahwa Dia mengasihi saudara. Bukti bahwa Dia peduli sama kesengsaraan saudara. Bukti bahwa He cares. Dia bukan cuma hanya Tuhan yang duduk di sana. Tapi Dia merengkuh kerapuanmu. Merengkuh kehancuranmu. Apakah Anda merasa hidup Anda sedang berantakan? Di tengah kekacauan itu, pandanglah kepada Yesus yang rela dihancurkan agar hidup Anda dipulihkan. Anda tidak sendirian. Allah bekerja di tengah-tengah luka Anda untuk membawa pemulihan. Dunia mengajarkan bahwa kemenangan datang melalui kekuatan. Tetapi Injil mengajarkan kemenangan datang melalui kelemahan Kristus. Kalau Tuhan menyerahkan Kristus bagi kita, tidak mungkin Dia tidak bisa memegang hidupmu erat-erat. Bisa enggak saudara percaya sama Tuhan yang sudah memberikan Kristus buat saudara? Percayalah, hadapi ini dengan gospel confidence.
Saudara, kenapa setiap minggu Anda perlu mendengar Injil? Kenapa Anda perlu merenungkan salib setiap saat? Ini rahasianya. Charles Spurgeon berkata begini, hanya ketika kita melihat kedalaman penderitaan Yesus untuk kita, kita akan mulai memahami kedalaman kasih-Nya. Saat kita memahami kedalaman kasih-Nya, di situ kita bisa tenang. Salib adalah bukti tertinggi kasih Tuhan bagi saudara. Dia rela lakukan itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus sama kita. Tidak ada. Karena Kristus memegang erat melalui karya salib-Nya. Mari sama-sama bangun berdiri, saudara. Sebelum kita meresponi firman ini, kita nanti akan naikkan lagu Christ Our Wisdom. Saya akan bacakan implikasi Injil, oke, saudara ya. Orang berinjil memahami bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Sehingga memiliki kedamaian di tengah ketidakpastian. Apa yang pasti? Rencana Tuhan sempurna dan tidak akan gagal. Amin, saudara. Orang berinjil percaya bahwa kehendak Allah yang sempurna pasti tercapai. Bahkan melalui setiap pilihanmu atau kegagalanmu, Tuhan tetap berdaulat. Orang berinjil tidak pasif, terus kerja, terus berusaha, serta melayani Tuhan, namun tetap bisa tenang dan rest. Karena Tuhan berdaulat di dalam rencananya yang indah dan tidak akan gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.

Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak diserahkan agar tercatat sebagai warga kerajaan surga.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah